0: Berita sepenuhnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengalu-alukan pelaksanaan kempen turun harga barangan segar Ed Bataras. Kempen bermula semalam hingga 31 Ogos. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali dalam perkongsian di Facebooknya berkata, langkah itu antara ikhtiar bersama dalam membantu meringankan kos perbelanjaan barangan keperluan rakyat. Menerusi kempen itu, para pengguna berpeluang membeli sejumlah barangan keperluan pada harga lebih rendah sekaligus membantu meringankan perbelanjaan harian rakyat. Ini melibatkan penawaran diskaun harga barangan terpilih antara 5 hingga 30% lebih murah berbanding harga asal bagi 30 jenis barangan segar. Dato' Armizan berkata usaha itu wajar diperluas dan dicontohi oleh lebih ramai pemain industri termasuk subsektor peruncitan lain. Ia sebagai manifestasi tanggungjawab bersama dalam memelihara kesejahteraan rakyat. Membakut bakal menjadi daerah terawal di Sabah melaksanakan inisiatif AI Kampung bagi membantu perancangan pembangunan setempat berasaskan data dan keperluan sebenar masyarakat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, inisiatif itu mendapat komitmen Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah selepas peruntukan disediakan bagi membangunkan sistem berkenaan di Membakut. AI Kampung akan menjadi pangkalan data kolektif, menghimpunkan maklumat berkaitan pembangunan sedia ada, keperluan infrastruktur serta perancangan pembangunan masa depan.
1: Salah satu usaha yang pertama untuk daerah Membakut yang akan mengenal pasti data berhubung dengan keperluan-keperluan di Membakut, pembangunan yang sedang, pembangunan yang sudah dan pembangunan yang dirancang untuk daerah Bandar Membakut.
0: Datuk Dr. Mohd Arifin ditemui pemberita selepas mesyuarat pembangunan daerah Membakut di Kota Kinabalu. Proses pengumpulan data akan turut melibatkan pemimpin akar umbi termasuk pejabat daerah, unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM dan Mahkamah Anak Negeri. Sabah sedang bergerak ke arah ekonomi yang pelbagai sekaligus memerlukan tenaga mahir bukan sahaja untuk sektor minyak dan gas tetapi juga dalam perkilangan, pembinaan, tenaga pelancongan, pertanian moden, teknologi dan ekonomi digital. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata Sabah tidak boleh hanya bergantung pada tenaga kerja luar. Sebaliknya perlu memperluas peluang pendidikan dan latihan kemahiran bagi melahirkan lebih ramai anak tempatan yang berkelayakan serta memenuhi keperluan industri. Beliau berucap pada Majlis Penyampaian Anugerah Tajaan Pendidikan Petronas memperkasakan ilmu Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Datuk James turut menghargai sumbangan Petronas melalui beasiswa kecil Petronas yang menyediakan peluang pendidikan kepada pelajar sekolah menengah di Sabah bagi sesi 2026-2027 dengan memilih 25 anak Sabah menerima beasiswa berkenaan. Jambatan Beli sepanjang 91.4 meter di Sungai Kaiduan Papar kini sudah siap sekaligus menghubungkan semula 5 kampung dan memberikan manfaat kepada hampir 1,000 penduduk. Menerusi perkongsian di Facebook, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata jambatan dengan kapasiti beban sehingga 20 tan itu dipasang bagi menggantikan struktur asal yang runtuh akibat bencana banjir pada 13 September 2025. Susulan kejadian itu, Datuk Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah mengarahkan pemasangan jambatan Beli dilaksanakan segera. Jelas beliau apabila akses perhubungan rakyat

0: terputus akibat bencana. Tindakan pemulihan perlu dilaksanakan secepat mungkin kerana melibatkan urusan harian, pergerakan dan kehidupan masyarakat setempat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026 peringkat negeri pada 31 Ogos ini berjalan lancar. Panglima 5 Brigade Brigadier Jeneral Abdul Razak Harun berkata, dua sesi raptai telah diadakan dan raptai penuh berlangsung hari ini sebelum acara sebenar pada 31 Ogos.
2: Keseluruhannya kami lihat acara berjalan dengan baik dengan penyertaan sebanyak 154 kontinjen berjalan kaki dan juga 54 kontinjen berkenderaan. Penyertaan pada tahun ini sebenarnya lebih berbanding pada tahun yang lepas lah.
0: Abdul Razak ditemui RTM selepas mengadakan taklimat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu berkaitan persiapan sambutan berkenaan. Peningkatan penyertaan itu turut melibatkan sekolah, pihak swasta serta agensi kerajaan. Sekaligus menunjukkan sambutan positif pelbagai pihak terhadap penganjuran acara berkenaan serta patriotisme rakyat. Hargai nilai kemerdekaan serta bersyukur atas keamanan dan kesejahteraan yang dinikmati negara ketika ini. Adun Sungai Manila Dato' Haji Mubarak Musa berkata, kemerdekaan yang dicapai hari ini bukanlah satu proses mudah. Sebaliknya menuntut pengorbanan serta perjuangan yang tinggi.
3: Jadi kita harus sedar dan syukur dan kita semangat tinggi. Kita ambillah peluang di bulan ini untuk sedar bahawa negara Malaysia sekarang dalam keadaan yang baik dan kita satu negara yang merdeka.
0: Dato' Haji Mubarak Musa, beliau ditemui pemberita sempena kunjungan Persatuan Media Sandakan di pejabatnya di Sandakan. Dato' Haji turut menyeru rakyat negeri ini menterjemahkan patriotisme dengan mengibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah di kediaman serta premis masing-masing. Institut Biologi Tropika dan Pemeliharaan IBTP UMS terus memperkukuh usaha memelihara khazanah biodiversiti di negeri. Ia seiring peranannya sebagai pusat kecemerlangan penyelidikan biodiversiti dan pemeliharaan alam sekitar. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, Sabah yang mempunyai hutan simpan seluas 3.5 juta hektar memberi kelebihan kepada penyelidik untuk menjalankan kajian berkaitan biodiversiti dan pemeliharaan.
4: Biodiversiti kita tetap kita pelihara untuk generasi akan datang dan juga memastikan bahawa kehidupan masyarakat khususnya di Borneo ini dapat hidup dalam suasana yang balance. Kerana hubungan kita dengan alam ini ada merupakan satu hubungan yang harus kita pelihara daripada berlaku kerosakan.
0: Datuk Dr. Kasim ditemui RTM selepas merasmikan sambutan ulang tahun ke-30 IBTP UDUMS. Usaha menyediakan peluang pekerjaan kepada orang dalam Selia ODS, hampir 70% kolaborasi Jabatan Penjara Malaysia bersama pemain industri telah dicapai bagi tujuan tersebut. Komandan Pusat Reintegrasi Penghuni PRP Tuaran, Pegawai Penjara John Kindasan berkata, inisiatif itu penting bagi membantu ODS membina semula kehidupan dan meningkatkan kemahiran serta kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Beliau ditemui pemberita pada segmen Sembang Ekspresi bersama dalam Synergy Bersatu Mencapai Kecemerlangan di Sabah FM. Hampir 260 ODS kini ditempatkan dalam sektor industri menerusi kerjasama Jabatan Penjara bersama 12 syarikat. Promosi Kerap Malaysia 2026 menjadi platform memperkenal kepelbagaian serta kualiti produk kerap tempatan kepada masyarakat. Selain membuka ruang pasaran kepada usahawan kerap mempromosi dan menjual hasil produk mereka, Penolong Pengarah Kanan Kraftangan Malaysia Cawangan Sabah, Esther Karen Robert Mason berkata, promosi kerap Malaysia itu berlangsung sejak 21 Ogos lepas hingga 6 September depan di sebuah pusat beli belah di Kota Kinabalu. Selain pameran dan jualan, program turut membuka peluang kepada pengunjung mencuba sendiri aktiviti menghasilkan kraftangan. Esther ditemui RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kempen turun harga barangan segar at Bataras bantu ringankan kos sara hidup. Membakut daerah terawal laksana inisiatif AI Kampung. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ya, lagu Kuasa 2 kita bersama dengan Mega dengan Takdir dan Waktu juga pasti ya. Lagu Kuasa 2 kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. Salam hujung minggu di mana saja anda mendengarkan Tawau FM. Teman berteman bersama dengan Azam, rakan-rakan kita di Felda Sabah, Lahad Datu, sebahagian Sandakan, di Paris, Kinabatangan, di Kunak kan, di Semporna, di mana lagi, di Kalabakan, di Sebatik, di tahun ini yang mendengarkan siaran Tawau FM. Terima kasih untuk anda. Hantarkan ucapan salam anda, hantarkan menerusi Facebook kita ataupun menerusi WhatsApp Tawau FM, dan juga anda dihiburkan dengan lagu-lagu lagu-lagu yang telah pun disusun oleh rakan pendengar kita Maman. Jadi 3 lagu sudah diputarkan, ada 7 lagi lagu. Playlist pilihan pendengar akan terus azas putarkan, tunaikan. Ini dia lagu seterusnya, Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi.

0: di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen biar anda Tertawa FM. 10 playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan muka anda. Sebagai pendengar Tawa FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tawau dari file 1001. Malaysia boleh dikatakan sebagai salah satu negara yang terkenal dengan ternakan haiwan. Memelihara haiwan itu adalah menjadi perkara biasa, lebih-lebih lagi di kawasan kampung. Dan ada juga waktunya ayam peliharaan ini akan membuang najisnya di rumah jiran-jiran. Betul kan? Berlainan di Georgia ya, haiwan ternakan seperti ayam boleh dipelihara di sana. Tetapi, sekiranya anda didapati membiarkan haiwan peliharaan tersebut, iaitu ayam, singgah dan membuang najis di kawasan jiran-jiran anda, anda sebenarnya perlu membayar denda yang agak mahal. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada pemilik untuk menjaga haiwan ternakan tersebut dengan lebih baik. Mungkin ini juga boleh diaplikasikan di Malaysia kan?
1: Peliknya
0: hanya di Tawau FM.
1: Syoknya. Syok. Ujung minggu.

0: Ujung Minggu.
1: Ya, syoknya hujung minggu Tau FM pilihan anda menghampiri 9 pagi. Sekali lagi kita akan ikuti utama 9 pagi. Dan selepas itu, terus bersama Azam untuk jam yang terakhir di syoknya hujung minggu.

Sementara kita tiada lagi cinta. Lagu yang bertajuk tersingkap kini, Rahsia Tersembunyi. Dendangan kumpulan kulit ya. Mengapa dulu tak berterus terang yang dirimu kini telah berdua. Menggambarkan kisah cinta yang penuh dengan penipuan, pembohongan ataupun kecurangan. Seolah-olah seorang yang menjadikan hubungan sebagai hanya satu persinggahan lah ya, untuk mengisi kesepian. Itu lagu lagu lama lah ya. Okey, assalamualaikum, selamat pagi untuk anda semua di mana sahaja anda layan Tawa FM. Jam yang terakhir sudah kita teman-teman ya. Dan masanya juga untuk Azza bacakan salam-salam ucapan rakan-rakan kita yang singgah di Facebook maupun menerusi WhatsApp Tawa FM. Kita ada siapa tu? Kita ada rakan kita Alice Raymond Kucing Sarawak. Selamat pagi. Selamat tugas Azza. Apa khabar? Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung katanya ya. Dan juga ucapan untuk Bonda Tantar, Ari, Mayani, SMS, Ida, Ermira, Jihad, Mami, Jun, Nora Shikin, Aidatul, Lafisha, Nora Shikin, Tiapsa, Sarifah, Fatimah, Marsa, Ina, Eagle, Ibra. Ramai lagi lah rakan-rakan ya. Terima kasih untuk Alice Raymond. Mami Jun, assalamualaikum. Hai Azah. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam syuknya hujung minggu. Layan katanya lokasi di rumah ni atau FM layan di lokasi kan ya. Rumah ni siap-siap di rumah, siap-siap mahu pergi tempat kawan di Ranggu. Ucapan selamat dan tahniah untuk kakak Kak Nurul Atika, 30 Ogos esok ya. Tahniah, semoga dipermudahkan urusan berjalan lancar semuanya, amin. Tahniah juga untuk best friend Mami Linda Salim, dapat menantu baru orang jauh, alhamdulillah. Tahniah juga untuk semua rakan-rakan Facebook Mami, semoga panjang umur semuanya dan dimurahkan rezeki selalu, amin. Okey Azza, selamat berkonti layan tau FM, terima kasih. Susu Tina, assalamualaikum Azza, selamat pagi, salam merdeka, terima kasih. Raima Ima pula ucapannya, di Kampung Silam cuaca panas sekarang ni. Assalamualaikum Azza. Sudah sarapan pagi ke? Sudah. Pagi ni saya sarapan roti jala dengan kari. Kari ayam. Salam pagi Sabtu. Salam selamat tahniah untuk Kak Fina Saleh, 11 Ogos, anak buah Zakuan bin Abdul Haq Saleh, Zulaika juga Abdul Saleh, Zulaika Abdul Haq Saleh, Gasman Lavista Abdul Hasan, 4 Ogos serta semualah yang meraihkan hari lahir dan menjadi raja sehari. Semoga panjang umur dan juga berbahagia hingga ke hujung nyawa. Okey Azza, happy konti, terima kasih. Lagi kita ada siapa? Itu menerusi Facebook kita, menerusi WhatsApp Tawa FM pun ada juga. Kita ada rakan kita ni, Sam Kromok macam biasalah katanya, di Batu Dua Sada ni di Bengkel. Salam untuk Nur Lisa Rin, Aida, Nur Jeruk, Rahima Ima, Culik, Sudik, Stekol, semualah rakan-rakan geng Bengkel Bompa dan Family Sam di mana saja berada. Ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih Azza. Jom sarapan. Jom kopi-kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Man Kanalitos, alam ukwa persaudaraan Mans LFC Tawau. Syukur, alhamdulillah, semoga kita semuanya dipermudahkan segala urusan, dilipat gandakan rezekinya, pahalanya seperti mana air zam-zam yang mengalir tanpa henti. Biar jiwa rock, jalan terus, janji beriman. Itu daripada Man. Lagi orang kuna, assalamualaikum Kak Azza yang dirindui suaranya ke udara katanya. Terima kasih kerana tidak pernah jemu menghiburkan kami. Semoga urusan dipermudahkan Allah, diberikan kesihatan yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Faldi Sari. Untuk semua pendengar Tawa FM, semoga urusan kita hari ini dipermudahkan Allah dan selamat mendengarkan Tawa FM. Kita layan syoknya hujung minggu bersama dengan Azza. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Faldi Sari. Lagi kita ada siapa? Kita ada Bahar Mada. Ucapan assalamualaikum katanya. Agak kare batu. Madi Cheng. Waalaikumsalam. Terima kasih Bahar. Kerja ke hari ini Bahar? Ataupun hari ini keluar berbelanja di hujung minggu kan? Okey, terima kasih. Itu antara ucapan, nanti Azza akan bacakan lagi. Salam-salam ucapan-ucapan selamat dan tahniah anda. Anda boleh hantarkan dan kita teruskan lagi. Ini dia lagu Twi Karma. Terus dengarkan syoknya hujung minggu.

0: Ujung minggu.
1: Ya, syoknya ujung minggu. Lagi ucapan Azhar bacakan. Kita ada Jumaat Kunak pula. Assalamualaikum DJ Azhar, apa tugas? Waalaikumsalam. Ucapan selamat bercuti dan selamat hari lahir untuk anaknya Nurin Miza Alicia dan juga Nurin Mia Adrina. Semoga anak-anak mama sihat selalu, berjaya dunia akhirat. Terima kasih Jumaat Kunak. Lagi kita ada Cik Din. Hai Cik Din, assalamualaikum, selamat pagi Azhar. Waalaikumsalam Cik Din. Cik Din jalan ke Kota Kinabalu tuaran hari ini. Ada keluarga kahwin. Oh ya, Afan, Ayan, Cik Din. Jalan belakang, ikut kalabakan. Doakan selamat sampai DJ katanya. Cik Din, nak dengar radio ni. Untuk keluarga yang mengenali diri Cik Din, sekian, terima kasih katanya. Okey, hati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat pergi, selamat kembali semula lah. Cik Din dengan cuti-cuti. Ada jemputan keluarga kahwin di Kota Kinabalu. Okey, itu daripada Cik Din daripada Timbul Kampung Jawa pula. Selamat bertugas Azhar. Terima kasih. Lagi kita ada siapa menerusi WhatsApp kita ni? Ada Imam Melati dari Taman Semarang. Assalamualaikum DJ katanya. Ucapan selamat pagi untuk semua pendengar. Pendengar setia Tawar FM, untuk sahabat-sahabat Jumaria Aming, Rindiani, Kak Rianti, Abi, Kak Raima, Fauzi, Kasman, untuk semua sahabat-sahabat Tawar FM yang masih ingat Melati Sepi. Salam rindu, ingatan selalu untuk semua. Untuk DJ, selamat menjalankan tugas ceria selalu. Ini pendengar-pendengar lama lah kan, Jumaria, Rindiani, Kak Rianti, Abi, Kak Raima, Fauzi, yang lain-lain ni mana sudah kan? Pendengar-pendengar kita ya. Apapun terima kasih. Sis Murni, assalamualaikum Azhar, selamat menjalankan tugas. Terima kasih sis kita, Sis Murni kita ya. Layan Tawa FM, Mami Jun pula. Terima kasih Mami Jun. Dan ada perkongsian katanya hari Isnin nanti program sambutan Hari Kebangsaan 2026 untuk KRT Taman Sri Balong ya. Dan program ini diadakan di Dewan Terbuka Taman Sri Balong. Bermula 7 pagi ini program sambutan Hari Kebangsaan peringkat KRT Taman Sri Balong. Ini tempat Mami Jun lah ni kan. Diadakan di Dewan Terbuka Taman Sri Balong. Jadi penduduk Taman Sri Balong bolehlah menghadirkan diri ke sambutan Hari Kebangsaan 2024 peringkat komuniti yang diadakan ya. Banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti program kan diadakan. Terima kasih untuk Mami Jun. Salim Isa pula katanya tamat kedua lah Datuk. Assalamualaikum Azhar, apa khabar? Waalaikumsalam. Dua lagi sambutan Hari Sabah dan Hari Kebangsaan Malaysia. Jangan lupa katanya kibarkan jalur gemilang. Tak lupa juga untuk sepupunya Kano Salasaini yang menyambut hari esok. Sambutan hari apa tu? Hari ulang tahun ke? 30 Ogos. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki. Sukses selalu. Tak lupa juga untuk Julaini Arbin Prix Molecule Valdex untuk Azhar Epikonti. Terima kasih katanya Azhar. Berapa lagi nanti ucapan-ucapan anda Azhar bacakan. Dan kalau ada panggilan, anda boleh juga hubungi talian kita 0897-8243. Ini dia lagu playlist terakhir. Kita dengarkan lagu daripada Ira Milpan bersama dengan Daus Bajo dengan Bintang.

0: Ya, Tahu FM di mana sahaja temani anda. 9.47 minit pagi waktu ini. Baik, hari ini hari terakhir sebenarnya diadakan program ya, kursus asas ketua pelatun Kor Kadet Polis peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2026. Yang mana program ini diadakan di SMK Pasir Putih ya. Pejabat Pendidikan Daerah Tawau dengan kerjasama SMK Pasir Putih telah pun diberikan mandat untuk mengelolakan kursus asas ketua pelatun Kor Kadet Polis peringkat Negeri Sabah untuk tahun 2026 ini. Dan program diadakan sejak 26 Ogos sehingga hari ini, hari terakhir ya, 29 Ogos di SMK Pasir Putih Tawau. Okey, ada lagi ucapan kita dengarkan. Ini daripada Jusman Sulaiman.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi lah itu.
0: Waalaikumsalam.
1: Seperti biasa, lokasi di tempat kerja. Cuaca hari ini ada cerah-cerah lah. Okey, salam dan ucapan ditujukan buat anak buah saya, yaitu Nurul Fitri Hajijar. Semoga resepsi persandingannya berjalan dengan lancar, dimulakan rezeki dan bahagia selalu. Dan tahniah, anda telah menamatkan masa bujang anda.
0: Itu saja. Baik, terima kasih Jusman Sulaiman. Lagi kita ada Edi Amani. Assalamualaikum Azhar. Waalaikumsalam. Hadir katanya. Di salam rentak pagi. Bukan salam rentak pagi, salam hujung minggu lah. Syoknya hujung minggu ya. Rentak pagi Isnin hingga Jumaat. Okey, kita tengah sibuk ni katanya. Buat jalan penborn ni. Oh, ini antara pekerja-pekerja lah ya. Yang bertanggungjawab menyiapkan jalan penborn ni. Sekarang ni kalau kita perjalanan dari Petawau ke Lahadatu kan. Jadi kita nampak lah kan. Kerja-kerja pembinaan jalan raya Penpornia dan katanya itu itulah tiada masa komen-komen, tapi sentiasa mendengarkan Tawa FM sepanjang hari. Terima kasih untuk Edi Amani. Selamat dengan pekerjaan kan. Lagi kita ada Akmal Man. Assalamualaikum, selamat pagi Azhar. Akmal ni selalu dia call kita kan, tapi hari ini dia hantarkan ucapan. Selamat pagi katanya, sehat selalu, selamat menjalankan tugas ikut dari hujung kawasan Paris Kinabatangan. Ikut absent dari hujung kawasan Paris Kinabatangan. Masih mod dalam kerja ni. Yang kerja ni kita hari ni kita geng katanya. I love Tawa FM. Tawa FM memang yang terbaik. Terima kasih untuk Akmal Man, Paris Kinabatangan. Dan kita ada lagi daripada Nicholas Steres. Selamat pagi katanya, selamat bersiaran Azhar, selamat berhujung minggu semuanya. Itu ucapan dan kita ucapan, ada ucapan lagi daripada Abu Tidur Dalam Sedar. Assalamualaikum, hai semua. Waalaikumsalam, semoga Azhar keluarga serta semua pendengar Tau FM dimurahkan rezeki, dijauhkan dari segala musibah, dirahmati Allah serta dipermudahkan segala urusan, amin. Tambah lagi 4 jam lagi ya, sebab macam sekejap pula Azhar konti. Tak apa katanya, sekadar bergurau. Apapun best lagunya dan penyampaian yang sentiasa santai, sentiasa terbaik. Kemana jua destinasi anda semua, semoga selamat sampai. Untuk Azhar balik nanti, hati-hati. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu. Terima kasih juga untuk Abu Tidur dan semualah. Mami Jun kata, Mami Jun DJ Azhar hadir ya, InsyaAllah kalau berkelapangan ya. Dan banyak jugalah jemputan-jemputan kita di hujung minggu ni kan, yang kita terima majlis-majlis rakan-rakan kita, saudara-mara kita. Ada majlis kenduri juga diadakan kan. Apapun, terima kasih dengan jemputan-jemputan yang telah pun anda berikan. Sekiranya anda berkelapangan, ada masa tu, hadirkanlah diri dengan jemputan-jemputan ataupun undangan-undangan yang telah pun diterima. Okay, terima kasih untuk semuanya dan juga tugasan Azhar juga bersama anda menerusi segmen shortnya hujung minggu. Setakat di sini sahaja kita teman-teman ya. Dari Indah Pagi tadi, Azhar bersama anda dan terus mendengarkan Tawa FM hinggalah ke 7 malam. Selepas ini rakan saya Tamrin akan temani anda di shortnya hujung minggu edisi yang kedua. Dan seterusnya, petang nanti Wafa akan temani anda di shotnya hujung minggu yang ketiga. Jadi selamat berhujung minggu, terus semarakkan lagi bulan kebangsaan, hari Sabah kita dan semestinya hari Malaysia yang bakal kita raikan 16 September. Jadi terus kibarkan jalur gemilang, kibarkan bendera Sabah Masih sempat lagi untuk kita kibarkan dan kita sambut, kita raikan Hari Kebangsaan, Hari Sabah bersama-sama. Jadi selamat bercuti untuk anda yang bercuti. Selamat dengan pengisian lah ya, aktiviti cuti anda bersama dengan anak-anak. Ada yang pulang ke kampung kan, maklumlah kampung jauh kan, pulang ke kampung. Ada yang mungkin bercuti keluar kan. Jadi pandu dengan berhati-hati, rancang perjalanan anda dengan sebaiknya, periksa kenderaan anda terlebih dahulu ya, untuk anda yang jalan jauh kan. Dan kalau rasa-rasa mengantuk tu, mungkin nak tukar pemandu ataupun rehat sekejap lah kalau tiada pemandu ganti kan. Jadi rehat seketika dan just kembali tenaga anda, dan barulah anda teruskan perjalanan. Mudah-mudahan perjalanan kita selamat pergi dan selamat kembali semula. Jadi selamat berhujung minggu semuanya. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia!
3: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air pun ada pasang surut, yang bermaksud nasib manusia sama ada baik atau sebaliknya tidak dapat ditentukan. Pada tahun lalu, syarikat perdana mengalami kerugian yang teruk. Namun begitu, pada tahun ini syarikat itu mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Untung rugi merupakan perkara lumrah bagi sesebuah perniagaan kerana air pun ada pasang surut. Air pun ada pasang surut. Seindah kata.

0: tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
1: Man, bila kita pergi ke kubur kan, jadi kita ada nampak lah
2: setengah orang
1: ni kan, dia akan menjirus air bunga-bungaan,
2: iya kan,
1: air mawar, kan
2: di atas wangi-wangi
1: kubur tu, ialah wangi-wangi.
2: Kadang-kadang ada roll tak pandan kan?
1: Ya, digunting-gunting kan, dimasukkan dalam air tu. Jadi kita mau tanya lah Mr. B, apa hukumnya sebenarnya ni menjirus air mawar ni di atas kubur?
3: Baik, kalau mengikut ulama Syafi'i, kita berpendapat bahawa sebenarnya hukum menjirus air mawar ni harus boleh.
2: Oh, boleh.
3: Boleh.
2: Ya?
3: Dan ada sebagian berpendapat bahawa ia adalah sunat. Sunat. Maksudnya levelnya lebih tinggi daripada harus. Maksudnya lebih berpahala lah. Dan dalam kitab I'anut Talibin, sebenarnya menjirus kubur dengan air ni hukumnya pun sunat. Supaya debu-debu tanah ni tak
2: berterbangan.
3: Maksudnya niat kita tu supaya debu-debu tu tak naik ke ni kan. Dan kalau kita jirus air sejuk pun dengan niat tujuan mudah-mudahan Allah menyujukkan kubur si mati pun dibolehkan. Ini berdasarkan pendapat Sahibus Samah Mufti kita. Ya, maksudnya kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ialah dalam tu doa, ada doa kita juga sebenarnya. Kan ada doa kita, tapi jangan sampai berlaku pembaziran. Sebab kalau setakat air putih dengan air mawar tu tidak menjadi masalah. Kalau membazir tu macam dia beli espresso americano.
2: Kita lebih-lebih bersemut kuburan.
3: Bersemut kuburan kan, itu pembaziran kan. Tapi yang kita mau tegaskan di sini, yang paling penting adalah doa kita kepada si mati. Nah, itu yang paling utama apabila kita menziarahi kubur dan sebagainya. Dan jaga adab-adab kita apabila berada di kubur-kubur. Dengarkan Tawau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan

di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNR.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

untuk terus shock di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu menikah denganku?

Baik, untuk sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di FM. Sesi dengan anda. Dan kalau tadi bersuarakan saya DJ Azhar sejak pukul 6 pagi, baik dari sekarang sejak pukul 3 petang, saya akan dijamin akan terus menemani suara musi syoknya hujung minggu. Untuk hari ini, hari Sabtu kita, 29 Ogos 2026, bersama 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya berdoakan semoga semuanya sihat, semuanya gembira, semuanya ceria pagi ini, pagi Sabtu kita. Dan mudah-mudahan apa kita rancang dapat kita laksanakan dengan baik dan akan memberikan hasil yang terbaik pada diri kita, keluarga kita, ya.

0: kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, 4 jam berikutnya saya akan kongsikan berita-berita yang berlagu dan akan berlaku di sekitar Bagitau dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menceriakan hidup anda untuk hari ini. Terus setia bersama kami. Syoknya hujung minggu.
1: Syoknya di hujung minggu bersama dengan Tawa FM.
2: Iya, memang syok di hujung minggu bersama Tawa FM.
0: Baik, kita mulakan pertemuan kita pagi ini dengan semangat dan azam yang baru di pagi Sabtu kita.

Okey, lagu selama. Lagu sempat daripada OAG mulakan teman-teman kita pagi ni. Pagi ni selamat pagi untuk yang bersama kami di Tower FM, Stesel Belananda. Yang penting sekali kita perlu tanamkan impian dalam kehidupan kita, kerana impian kita memberikan peluang sebenarnya untuk menjadikan realiti. Jadi kita hanya perlu mengenal pasti peluang yang muncul dan ambil tindakan untuk merebut peluang itu.

Okay, siapa sangka siapa menunggu lagu Semana daripada Liza ni. Terus menghiburkan benda-benda kita pagi ni. Baik, selamat pagi kita dah pagi ni. Kita pun bangkit untuk mencapai cita-cita yang kita berikan selama ini. Kerana cita-cita itu saudara tidak akan mampu menjadi satu kenyataan andai tidak diiringi dengan usaha dan juga yang berterusan sebenarnya. Kita perlu bangkit pagi ni.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, sesen pilihan anda.
1: Baik, semoga anda timbul lagu persembahan daripada Azrani Azhar Muzi, Zon Kesana untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.37 pagi, terus bersama kami di Tawar FM, sesel dengan anda dan sejenak bersama dengan Kak Gorgeous, Muzi, Formula Kak Gorgeous bagi ini.
2: Formula, bukan separang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan ketua untuk kecantikan dan kesihatan. Bulat kan, kalau potong sesuatu tidak hati-hati bah.
3: Aduh,
2: saya tengok. Aduh, nasib luka ni kecil je. Hati-hati bah bulat.
3: Sakitnya tu di sini di jari telunjukku.
2: Duh, kesian. Kejap-kejap, Kak Gorgeous mau ambil teh hijau dulu.
3: Buat apa teh hijau?
2: Ini teh hijau ni dia bantu kasih sembuh luka dan kasih hilangkan bekas luka.
3: Boleh juga.
2: Boleh. Selain dia kasih turun berat badan, dia boleh kasih hilang ni bekas luka bulat ni. Jadi tidak berparut.
3: Wih, teh hijau hebat
2: ya. Kejap, Kak Gorgeous semua ambil kapas.
3: Kapas?
2: Begini caranya. Tengok ah. Okey, uh-huh. Kak Gorgeous ambil kapas ni. Uh-huh. Okey, Kak Gorgeous celup di teh hijau ni.
3: Uh-huh.
2: Ha, baru mari sini jari bulat. Baru Kak Gorgeous sapu-sapu gitu-gitu aja.
3: Ha. Begini saja.
2: Gitu aja. Ha. Bulat pegang ni kapas ni. Tekan pelan-pelan.
3: Ha. Begitu saja.
2: Begitu aja.
3: Para-para pula hilang.
2: Insya-Allah hilang.
3: Insya-Allah.
2: Guna teh hijau je ni. Kapas ni celup di teh hijau.
3: Ha. Mak, luka aku.
2: Eh, kesian bulat.
4: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.
1: Baik, terima kasih Kak Gorgeous yang terus berkongsikan sesuatu yang bermanfaat. Lusi Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tau FM, stesen pilihan anda. Baik, untuk anda yang menanti lagu-lagu Hindustan pagi ini, jom berhibur dengan lagu ini.

Baru tu sekarang pukul 11.48 minit pagi. Berikut saya sampaikan jadual waktu solat fardu untuk hari ini. Bagi saudara yang tinggal di kawasan Nahdlatul, sudah bukan Kunak, Sahabat Sempurna, Tungku, bahagian Tawar Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu Zuhur hari ini tepat pukul 12.09 minit tengah hari. Waktu Asar pukul 3.17 minit petang. Waktu Maghrib pukul 6.15 minit petang. Waktu Isyak pukul 7.25 minit malam. Sementara Subuh pagi esok sudah tepat pukul 4.51 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Karabakan, bahagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu Zuhur ini tepat pukul 12.13 minit tengah hari. Waktu Asar pukul 3.21 minit petang. Waktu Maghrib pukul 6.18 minit petang. Waktu Isyak pukul 7.28 minit malam. Sementara Subuh pagi esok saudara tepat pukul 4.55 minit pagi. Demikian saudara, waktu-waktu solat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

terus berhibur bersama kami Muzi Syok Jom Minggu. Dan jangan lupa sahaja pukul 12.30 nanti seperti biasa kita bersama dalam segmen Janji Rock sekitar pukul 2 petang. Jadi terus setiap bersama kami Tau FM Stesen dan anda. Dan anda juga boleh menghantarkan 10 playlist sepian anda saudara pagi ini ke 019 490 3838.

sampai jumpa.

Janji Rock. Baik, waktu sekarang pukul 12.01 menit tengah hari. Selamat hari untuk hari yang baru bersama kami di Tawar FM, Stesen Belanda. Dan seperti biasa, musik jauh-jauh minggu terus ribur musik lagu-lagu rock. Sekarang pukul 12.01 menit. Membelakang pertemuan kita

Baik, terus bersama dengan kumpulan College. Lagi lagu tersingkap, rahsia tersembunyi. Dan sekali lagi pandang kami semua masih selalu Fadu Zohra ini tepat pukul 12.13 menit tengah hari.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
2: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, setelah sabit mendengarkan ayat Quran tersebut yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gemetarlah hatinya, pikirannya menjadi kacau. Akhirnya Sabit bin Qais mengambil suatu keputusan agar dia tidak lagi menghadiri majlis-majlis Rasul dan memisahkan dari kawan-kawannya karena takut suaranya yang kuat itu akan mengganggu suasana majlis tersebut. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan ketiadaan Sabit, sedangkan beliau terkenal paling rajin hadir. Baginda bertanya kepada sahabat-sahabatnya tentang Sabit. Maka sahabat-sahabatnya pun menerangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang menyebabkan Sabit kini menghilangkan diri. Baginda pun merasa terharu setelah mendapat penjelasan daripada sahabat-sahabatnya. Lalu Nabi pun segera mengirim orang mencari Sabit dan memintanya datang ke suatu majlis. Setelah bertemu, maka disampaikan pesanan Nabi agar Sabit datang ke majlis seperti biasa. "Kenapa engkau menjauhkan diri, hai Sabit?" tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu sudah disampaikan kepada engkau. Padahal akulah orang yang bersuara kuat. Biarlah aku menjauhkan diri agar amalanku tidak hapus," jawab Sabit dengan perasaan sedih. "Bukan begitu maksudnya. Engkau sebenarnya seorang yang baik dan akan meninggal dalam keadaan yang baik. Bahkan engkau termasuk orang yang akan bahagia di akhirat." Demikian Nabi mengucapkan kata-kata berbahagia untuk Sabit. Alangkah bahagianya Sabit dan sahabat yang selama ini memperkatakan tentang dirinya jadi malu karena kini beliau diakui Nabi orang yang baik dan bahagia. Sabit kemudiannya mati di medan perang sebagai pahlawan syahid sesuai dengan kata-kata Nabi sebelum ini. Demikianlah Allah mengangkat derajat seorang yang cacat pendengaran tetapi mulia hati budinya, sehingga Nabi selalu menaruh perhatian padanya. Beliau seorang yang soleh dan mencintai agama Allah. Walaupun suaranya buruk, tetapi dalam pandangan Allah, Sabit tetap setia pada agama yang menyebabkan beliau terkenal sebagai orang baik dan berbahagia. Sekian hingga kita bertemu di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah ditawa FM.

rock. Waktu sekarang pukul 12.27. Terus bersama kami mengurusi Siapan Janji Rock sehingga pukul 2 sekarang. Dan selama sekali saudara, saya tenangkan 10 playlist pilihan pendengar kita. Jadi nantikan di sisi radio anda.

sebagai hati bola kesenangan daripada kumpulan Khalifah mengisi lagu Jika untuk tiga hari ini. Baik, selamat hari untuk pendengar-pendengar kita. Terima kasih untuk Zaidah di Pasir Putih. Katanya salam semua, ucapan dan semoga lagu-lagu yang diputarkan hebat-hebat belaka. Semoga anda tiba-tiba ya, Zaidah di kampung Pasir Putih Tawau. Baik, terus bersama dengan Kumpulan Exis mengintai dari tiba-tiba kamar.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Bila cinta berakhir.
2: Wah, wah, wah, rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni, baru seorang mau tangkap pelayan lagu Ella.
2: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Solat kan, sayang?
1: Reslah kak. Alhamdulillah. Kita rock ni biar beriman.
2: Kalau gitu senanglah hati kakak ni.
1: Bila cinta berakhir. Percayalah kakak.
3: Janji rock di Tawang FM setiap hari. Janji rock.
4: Okey, janji rock terus berikan dan musik lagu bersemangat dan lagu bulan Black Cross. Perhentian terus menghiburkan anda untuk 3 hari ini. Baik, terus hantarkan ucapan anda ke 019-490-3838. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan setelah sekian pukul 2 sekian petang ini.

0: Pembinaan Malaysia Madani perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
1: Cara madani tidak tertegak dengan hanya dengan dasar dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang moden, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syafsiyah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Perdana Menteri dalam pada itu membidas sikap pihak yang mengabaikan amanah sehingga berlakunya penyelewengan dana dan rasuah.
1: Contoh macam mana? Dadah banyak, rasuah banyak, sakau orang banyak. Bagi jaga hak orang Islam pun hilang duit. Bagi jaga orang ke-Islam pun hilang duit. Jadi, nak cari contoh macam mana? Sebab tu kita kan nak dieslah, bawa perubahan.
0: Tegasnya, konsep umatan wasatan atau umat seimbang hanya dapat dicapai sekiranya pemanduan

Berita seterusnya, perkembangan krisis di Asia Barat akan terus dipantau bagi memastikan sebarang kesan terhadap ekonomi Malaysia, khususnya dari segi rantaian bekalan, inflasi dan pasaran pekerjaan agar dapat ditangani dengan kadar segera. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Sri Mohd Sharhar Abdullah berkata, keadaan di Asia Barat yang berubah dengan pantas memerlukan kerajaan sentiasa bersiap sedia menghadapi pelbagai kemungkinan termasuk gangguan terhadap rantaian bekalan global dan tekanan ke atas harga komoditi. Mengulas lanjut, Dato' Sri Mohd Sharhar berkata,

berkata kerajaan pada masa ini belum dapat menentukan sama ada keadaan di Asia Barat akan bertambah baik atau sebaliknya, memandangkan perkembangan konflik di rantau itu sukar diramal. Keperkembangan bencana tanah runtuh dan banjir di sepanjang sempadan China-Nepal, wilayah autonomi Xinjiang, Tibet. Terbaru, 7 individu dilaporkan maut, manakala 554 lagi masih hilang dalam kejadian sama di Pelabuhan Jirong. Dua penduduk tempatan berjaya diselamatkan setakat 1 pagi tadi. Lebih 2,100 anggota penyelamat bersama 86 pakar dikerahkan ke kawasan bencana bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat selain memantau risiko bencana susulan. Sementara itu, laluan jalan raya sepanjang 1.2 km berjaya dibersihkan dan dibuka semula kepada lalu lintas. Dalam peristiwa itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mempercepat usaha menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada mangsa banjir dan tanah runtuh di Nepal. Jurucakap PBB Stefan Dujarik berkata, operasi bantuan kini diselaraskan bersama Kerajaan Nepal, agensi PBB serta Pertubuhan Bukan Kerajaan. Di daerah Nuwakot, kira-kira 11,000 hektar tanah dan 45 km jalan raya rusak, manakala lebih 1,000 penduduk kini berlindung di pusat pemindahan sementara. PBB menganggarkan 20,000 isi rumah di Nuwakot dan rasuah memerlukan bantuan makanan, dengan lebih 50,000 penduduk memerlukan sokongan berkaitan air bersih dan sanitasi. Sukan. Selepas sekadar menghuni tempat kelima tahun lalu, skuad rugby 7 sebelah B18 lelaki negara kini memasang misi memburu podium pada kejuaraan Asia Rugby Emirates B18 Sevens di Qingdao, China 5 dan 6 September ini. Ketua Jurulatih Muhammad Syahir Ashraf Rusli berkata, persiapan skuad berada pada tahap terbaik dengan peningkatan ketara dipamerkan sepanjang kem latihan pusat di Universiti Putra Malaysia. Kehadiran 10 pemain yang baru beraksi pada Sukma Selangor telah meningkatkan kualiti serta intensiti latihan pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Dungeon Rock. Boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Nous sommes à Mokami, Dungeon Rock. Welcome to my life. Dungeon Rock.
1: Baru tu sekarang pukul 1.20 minit dengan tengah hari. Terus bersama kami Musi dan Jirok menampilkan Mawar, musi lagu menampilkan Jerman. Jerman. Musi lagu Mawar terus berikan anda Jirok sehingga pukul 2 sekarang tangan ini.

bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam Berita Sabah FM. Kementerian Dalam Negeri KDN komited memastikan isu pelarian dan pemohon suaka diurus secara teratur, telus dan berperi kemanusiaan. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan kerajaan perlu tegas dan berlandaskan undang-undang, namun nilai ihsan serta kemanusiaan terus dipelihara. Dalam kenyataan di Ibu Negara, beliau berkata pendataan yang tepat dan pengesahan identiti akan diperkasa bagi memastikan kerajaan mempunyai maklumat sahih untuk tujuan keselamatan dan perancangan jangka panjang. Tegasnya, keselamatan dan kedaulatan negara tidak akan dikompromi dengan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan. Superintendent Genevieve Cindy dilantik sebagai Ketua Polis Daerah Kinabatangan yang baharu. Beliau menggantikan Assistant Superintendent Pengiran Muhammad Zamri Pengiran Omar yang sebelum ini memangku jawatan berkenaan. Upacara pemakaian pangkat disempurnakan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauhti Dikun dalam Majlis Pemakaian Pangkat dan Serah Terima Tugas di Kinabatangan. Turut berlangsung serah terima tugas pengerusi Persatuan Keluarga Polis PERKEP IPD Kinabatangan serta penghargaan kepada PERKEP yang komited menjaga kebajikan warga PDRM dan keluarga. Dalam amanatnya, Datuk Jauhti menggesak kepimpinan baharu memperkukuh usaha pencegahan jenayah, penguatkuasaan undang-undang, rondaan dan risikan. Aspek integriti, disiplin dan accountability turut ditekankan bagi memastikan PDRM kekal dipercayai masyarakat. Sebuah kenderaan perdagangan disita selepas didapati beroperasi dalam keadaan membahayakan keselamatan awam serta melanggar pelbagai peruntukan Akta Pengangkutan Jalan. JPJ Negeri Sabah memaklumkan kenderaan berkenaan ditahan dalam operasi rondaan rutin stesen penguatkuasa Kimanis di Jalan Penbonio Kimanis Papar. Pemeriksaan mendapati pemandunya tidak memiliki lesen memandu dan lesen vokasional GDL yang sah. Selain tidak mempunyai lesen kenderaan motor LKM, insurans dan permit sah serta gagal mematuhi syarat pemeriksaan berkala Puspakom. Susulan itu 16 saman dikeluarkan terhadap pemandu dan pemilik kenderaan atas pelbagai kesalahan lalu lintas. Seorang lelaki warga emas nyaris maut selepas kenderaan pacuan empat roda dipandunya terbabas sebelum terbalik di Jalan Tenom Kemabong malam tadi. Dalam kejadian sekitar pukul 9 malam itu, mangsa berusia 61 tahun dikeluarkan pasukan bomba dari kenderaan. Mangsa mengalami kecederaan dan diberi rawatan awal pasukan kesihatan sebelum dihantar ke hospital menggunakan ambulans. Operasi melibatkan 6 anggota bomba itu tamat sepenuhnya pada pukul 10 malam selepas keadaan di lokasi disahkan selamat. Berita sukan, Sabah FC menang bergaya di laman sendiri selepas menewaskan Penang FC 2-0 dalam aksi Liga Super Malaysia di Stadium Likas malam tadi. Gonzalo Di Renzo membuka jaringan pada minit ke-40 sebelum Hanafi Tokyo menambahkan gol kedua pada minit ke-53. Ketua jurulatih Sabah FC, Juan Torres Garrido menyifatkan kemenangan itu hasil kemampuan pemain menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca serta melaksanakan pelan permainan. Beliau bagaimanapun mengakui masih banyak aspek perlu diperbaiki terutama menjelang jadual padat dengan 3 perlawanan dalam tempoh 7 hari. Sementara itu, Ketua Jurulatih Penang FC, Wan Rohimi Wan Ismail, mengakui kelekaan dan kesilapan membuat keputusan menyumbang 2 jaringan untuk Sabah. Sekian berita tadi disunting saya Rasamain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Baiklah, semoga tiba lagu bersemangat dari perkumpulan Iklim Rozi Zon Kesada untuk tiga hari ini. Waktu sekarang pukul 1.54 dan menit tiga hari itu setiap bersama kami melalui Tawau FM, stesen pilihan anda. Wow.

Janji Rock. Baik, kita terus bersama dalam Sama Janji Rock. Ini lagu terakhir pilihan Melissa, mesti 10 pilihan Melissa untuk dengar.

Okey, semoga nanti bola golf sebentar kepada kumpulan EYE izinkan selamanya namamu di hati. Baiklah terus bersama kami di FM Lucy Janji Rock. Selamat datang untuk Timbul. Katanya mungkin berada di Masjid Al-Ghafar, Kampung Kinabutan, Bukit Tawau. Seperti mendengar lagu-lagu yang diputarkan,

Harley yang sedang dalam perjalanan ke Lada Tu tiba dengan lagu bersama dengan Kembang Screen sebab tadi. Baik, selamat datang untuk Aiman di tempat yang 6. Salam ini ditujukan kepada semua pendengar Tau FM. Jika masih berada, kenal ataupun tidak, rakan-rakan FB, rakan-rakan TikTok, rakan-rakan PKB Satu Club katanya, rakan Silat Kuntung, Gerak Sendeng, Kabel Wijun, Mr. Tor and Friend, Islan dan Emma, dan semua yang kenal ataupun tidak, dengan ucapan salam tengah hari dan salam hujung minggu katanya. Selamat Hari Merdeka. Pastikan Tau FM, radio teman anda selalu. Terima kasih.

Baik, selamat datang untuk Sam Kromox. Katanya selamat pada Nelisa Rin, Aida Nur Jeruk, Raima Imah Culik, Surik, stay cool katanya semua rakan geng bengkel dan juga bompa dan keluarga Sam dengan walaupun di mana saya berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu dan terima kasih katanya DJ bertugas. Lagu terakhir dalam pertemuan kita mengusir Janji Rock.

manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang. Sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

Baiklah, sekarang pukul 2.32 minit petang. Terus bersama kami melalui Syok Jauh-Jauh Minggu sehingga pukul 3 petang nanti. Bersama dengan Mel Ramlan, musik lagu Mawar tu memberikan pendengar-pendengar

Baiklah, selamat sampai di sini dulu pertemuan kita mesti cuaca hujung minggu tu hari ni 29 Ogos 2026. Tiga petang sudah ikuti berita dari saya Tau FM. Dan selepas itu bersama dengan rakan tugas DJ Wafa akan terus menemani anda sehingga pukul 7 malam Lusi syoknya hujung minggu. Dari saya akan menyampaikan mengharapkan semoga anda tibur sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kemusahaan, salam kejayaan Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Seketika nanti, Tawau, 3 petang.

Tiga petang fokus berita petang ini, kerajaan negeri minta MOT turunkan kadar tambang kapal terbang. Generasi muda perlu dididik mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Farah Wafa Muhyiddin menerusi berita Tawau FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air pun ada pasang surut, yang bermaksud nasib manusia sama ada baik atau sebaliknya tidak dapat ditentukan. Pada tahun lalu, syarikat perdana mengalami kerugian yang teruk. Namun begitu, pada tahun ini syarikat itu mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Untung rugi merupakan perkara lumrah bagi sesebuah perniagaan, kerana air pun ada pasang surut. Air pun ada pasang surut.
2: Seindah kata, secantik bahasa.

0: berada.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
2: Sabtu hujung minggu bersama Tau FM.
3: Ya, syoknya hujung minggu Tau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Tau FM, stesen pilihan anda, di manapun saja anda mendengarkan kami dan juga bersiaran bersama-sama dengan kami. Bersua kembali kita di ruang udara dan saya Wafa, Nur Farah Wafa Muhyiddin Lerf, akan menemani anda untuk syoknya hujung minggu. Segmen yang ketiga untuk edisi hari ini, hari Sabtu ya, 29 Ogos 2026, bersamaan dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih juga buat rakan saya Tamrin yang telah pun menemani anda dari pukul 11 hingga pukul 3 petang tadi, dan kini giliran pemilik suara ini pula akan teman berteman bersama-sama dengan anda sehingga ke pukul 7 malam nanti menerusi syoknya hujung minggu untuk segmen yang ketiga ini. Okey, jadi apa khabar semuanya? Diharap semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Mungkin ada yang dalam perjalanan ke jemputan-jemputan perkahwinan, maklumlah kan, percutian persekolahan sudah pun bermula. Jadi ramai yang memilih tarikh-tarikh ini untuk minggu ini sebagai tarikh persandingan. Di situlah keluarga berkumpul kan, sanak saudara berkumpul kan. Jadi semoga dipermudahkan jugalah buat kedua mempelai kita untuk acara-acara majlis persandingannya, pernikahannya, dipermudahkanlah untuk semuanya, insyaAllah, amin ya. Jadi hati-hati dalam pemanduan anda juga dalam perjalanan ke mana saja destinasi anda untuk petang ini. Semoga semuanya dalam perjalanan yang baik-baik sahaja, selamat sampai ke destinasi masing-masing, insyaAllah ya. Dan saudara, sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu asar bagi zon 3 meliputi Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku, dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya telah pun masuk pada pukul 3.17 petang. Adakala bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.21 petang. Kita teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda, dan kembali untuk syoknya hujung minggu sebentar saja lagi.
0: Tawau FM, pilihan anda.

Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha, kita balik. Siapa yang meredhai kita, Allah yang menanti.

0: الدائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tawa FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan maksudnya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.18 minit petang.
3: Radio Malaysia, Tawa FM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
5: Daripada Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata, Ya Rasulullah, terangkan padaku suatu amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Baginda bersabda, sesungguhnya engkau telah bertanya suatu perkara besar, namun sesungguhnya ia adalah ringan bagi orang yang dipermudahkan oleh Allah, yaitu engkau menyembah Allah, jangan mensyirikkannya dengan sesuatu. Engkau mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan dan mengerjakan haji ke Baitullah. Kemudian baginda bersabda, apakah engkau mahu aku tunjukkan beberapa pintu kebajikan? Puasa itu adalah perisai. Sedekah dapat memadamkan dosa seumpama air memadamkan api, dan sembahyang seorang lelaki di tengah malam. Kemudian baginda membaca ayat Al-Quran yang bermaksud, tulang-tulang rusuk mereka telah terenggang dari tempat tidur mereka. Mereka menyuruh Tuhan mereka dengan perasaan takut dan penuh harapan, dan mereka membelanjakan sebahagian rezeki yang kami kurniakan kepada mereka. Seseorang tidak mengetahui apakah yang disembunyikan bagi mereka yang terdiri daripada perkara yang menyejukkan mata sebagai balasan terhadap amalan yang mereka telah lakukan. Kemudian baginda bersabda, apakah engkau mahu aku kabarkan kepadamu tunggak segala amal, tiang-tiang dan puncaknya? Aku berkata, mahu ya Rasulullah. Baginda bersabda, tunggak amalan ialah Islam, tiang-tiangnya ialah sembahyang, dan puncaknya ialah jihad. Kemudian baginda bersabda, apakah engkau mahu aku kabarkan kepadamu kunci segala perkara tersebut? Aku berkata, mahu ya Rasulullah. Lalu baginda memegang lidahnya seraya bersabda, peliharalah benda ini. Aku berkata, Ya Nabi Allah, adakah kita akan diseksa lantaran apa yang dibicarakannya? Baginda bersabda, ibumu akan kehilanganmu, wahai Mu'az. Tiadalah manusia itu dihumbankan mukanya, atau baginda bersabda, dihumbankan batang hidungnya ke dalam api neraka, kecuali kerana hasil tanaman lidah-lidah mereka. Pengajaran hadis. Berdasarkan hadis ini, amalan yang boleh memasukkan seseorang hamba ke dalam syurga ialah menunaikan rukun-rukun Islam, iaitu benar-benar beriman kepada Allah tanpa syirik dan beriman kepada Rasulullah SAW, sembahyang, zakat, puasa Ramadan dan ibadah haji. Pintu-pintu kebajikan pula sangat banyak. Antaranya yang disebut dalam hadis ini ialah berpuasa, kerana ia adalah perisai yang melawan hawa nafsu bagi seorang mukmin. Selain itu, ialah sedekah yang ikhlas kerana Allah, kerana ia dapat memadamkan dosa seumpama air memadamkan api. Pintu kebajikan seterusnya ialah sembahyang di waktu tengah malam. Ibadah pada waktu malam sangat afdal dan amat dituntut ke atas setiap individu Muslim. Ia dapat menguatkan keimanan, keyakinan dan ketakwaan kepada Allah. Ia dapat memberikan sinar air muka yang bercahaya bagi orang yang melakukannya. Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji orang yang suka beribadah pada waktu tengah malam dalam banyak ayat, termasuk ayat yang dipetik dalam hadis ini.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cintakan tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani

Ya, kembali semula menerusi syoknya hujung minggu TFM Stesen Pilihan Anda. Waktu sekarang sudah pun 3.46 minit petang. Terima kasih kerana terus setia di 4 frekuensi utama kami di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Juga mungkin ada yang mendengarkan kami menerusi RTM Click. Terima kasih juga baik-baik untuk anda yang belum muat turun aplikasi RTM Click. Anda boleh terus muat turun ke telefon pintar anda menerusi App Store, Google Play Store ataupun Huawei App Gallery. Bukan saja boleh dengarkan 34 stesen radio RTM, anda juga boleh tonton drama, ada juga rancangan-rancangan khas yang boleh anda tonton menerusi aplikasi RTM Click dan pastinya semuanya adalah percuma. Okay? Kita terus hantarkan juga salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. InsyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Kita berhibur lagi dengan lagu-lagu patriotik untuk silang budaya satu suara satu jiwa. Ini dia bersama-sama dengan Dato' Yusni Hamid dan juga Azhar, Malaysia Tanah Airku. Syoknya hujung minggu.

0: Ya, waktu sekarang sudah pun 4.13 minit petang. Terima kasih untuk anda yang sudah sudi setia bersama dengan Tawau FM. Melangkah di jam yang kedua bersama-sama dengan saya, Wafa. Menerusi syoknya hujung minggu. Baik, ingin diwar-warkan kepada anda. Ini berkaitan dengan hebahan awalnya, iaitu berkaitan dengan promosi karnival, Karnival Pendidikan Madani dan juga Majlis Anugerah Pengurusan Sekolah MAPENS Pejabat Pendidikan Daerah Kunak tahun 2026. Dan untuk pengetahuan anda, Pejabat Pendidikan Daerah Kuna akan mengadakan program pada 12 September 2026 hari Sabtu bermula pukul 7 pagi hingga 10.30 minit malam di SJKC Pai Sheng Kuna. Dan Pejabat Pendidikan Daerah Kuna berbesar hati untuk mengadakan Karnival Pendidikan Madani dan MAPEN Seperingkat Pendidikan Pejabat Pendidikan Daerah Kunak bagi tahun 2026 untuk menggalakkan lagi masyarakat sekeliling untuk sama-sama menyertai majlis ini, dibuat rakan-rakan yang berada di sekitar Kunak anda boleh tanda di kalender anda pada 12 September 2026 akan diadakan Karnival Pendidikan Madani dan Majlis Anugerah Pengurusan Sekolah MAPEN Pejabat Pendidikan Daerah Kunak bermula pukul 7 pagi hingga 10.30 minit malam di SJKC Pai Sheng Kunak. Kita dah dapat dikongsikan kepada pendengar setia FM Station pilihan anda. Ya, terus bersama-sama dengan kami, insyaAllah Wafa akan kongsikan kepada anda program-program yang akan berlangsung di sekitar Tawau. Dan terima kasih juga beragam rakan yang sudah menghantarkan salam-salam ucapan menerusi WhatsApp kami. Macam rakan kita ni, Salim Isa Salasaini, Taman Kedua Laharatu. Aku tanya salam sihat-sihat selalu untuk Wafa. Salam syoknya hujung minggu juga buat member-member lama Tawau FM, Raima Ima, Mami Jun, Jumari Ami, Kasman Lavista, Anis Kuna, Alisa Elisa, Ana Jerok, Where Are You Now katanya kan. Tak lupakan juga kawan-kawan, lagi Totong Clemente, Jadeline Clemente, Gali-Gali Lubang, Prince Molecule Valdez, Natus Andy, Kano Salasaini untuk Wafa Happy Conti. Have a nice day kalau buat nanti, hati-hati. Terima kasih rakan kita Salim Isa Salasaini Tamako. Ya, terus hantarkan salam-salam anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. InsyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Ucapan kita Faldi Sari, ada Sam. Nanti Wafa akan bacakan ucapan-ucapan anda. Dan menanti 4.30 minit petang, kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Tapi sebelum itu, mari kita berhibur dahulu dengan lagu kuasa dua kita bersama-sama dengan Flo Etiet dengan lagu F dan juga lagu patriotik daripada mereka, iaitu Semarakan Merdeka. Terus bersama kami di Tawau FM Station, pilihan dan show-nya hujung minggu.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Ya, Tower FM, stesen pilihan anda waktu sekarang sudah pun 4:48 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama dengan kami di Tower FM, stesen pilihan anda di jam yang kedua ini menerusi syoknya hujung minggu. Wah, akan temani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Baik, selalunya kita akan nanti-nantikan kan bila akan berlangsungnya ataupun bila kita menyambut di bulan kemerdekaan ni, pasti ada macam orang kata diskaun-diskaun bayaran saman kan. Jadi pemberian diskaun bayaran saman masih ada namun menerusi kaedah baharu, iaitu the less you delay, the less you pay. Dan sudah pun bermula 1 Januari 2026, tiada sudah orang kata untuk beberapa jangka masa akan diberikan bayaran saman, tapi bermula 1 Januari 2026 bagi menggantikan kaedah lama pembayaran saman berdasarkan program ataupun kempen khas setiap saman jalan raya, kecuali saman yang tidak boleh dikompaun seperti tiada insurans, tiada lesen kenderaan motor LKM, ada juga pemamerkan LKM palsu, akan diberikan pengurangan sehingga 50% jika diselesaikan dalam tempoh 1 hingga 15 hari ya. Kalau contohnya anda dapat saman kan, anda selesaikan dalam tempoh 1 hingga 15 hari, anda mendapat 50% pengurangan untuk saman itu. Dan untuk hari ke-16 atau 30 hari, anda mendapat 33% diskaun, dan juga kadar maksimum untuk 31 hari hingga 60 hari dapat apa ni, untuk 1 hari hingga 15 hari kita dapat 50%, dan untuk 16 hingga 30 hari pula diskaun sebanyak 33% diberikan ya. Jadi selepas 31 hari tiada diskaun, kadar maksimum perlu dikenakan ya. Jadi semakin cepat anda membayar saman anda, semakin orang kata dapatlah banyak diskaun ya. Jadi untuk 1 hingga 15 hari anda mempunyai diskaun sebanyak 50%. Contohnya lah kan, kadar asas saman itu RM300, tapi kalau anda dapat selesaikan 1 hingga 15 hari, dia cuma 50% saja, RM150 saja bayaran itu ya. Dan untuk 16 hingga 30 hari pula diskaun sebanyak 33% diberikan ya. Tidak ada sudah macam kempen okey sempena bulan kebangsaan kita bagi dari tempoh ini ke tempoh ini, tiada sudah ya. Jadi orang kata ini sepanjang masa lah ya. 1 hingga 15 hari kalau anda dapat saman, anda dapat diskaun 50%. 16 hari hingga 30 hari anda mendapat diskaun sebanyak 33%. Jadi cepat anda buat bayaran, selesaikan, dapatlah banyak diskaun gitu ya. Jadi mau pengen kongsikan juga kepada anda, kalau anda ingin bayar saman PDRM menggunakan My Digital ID, anda boleh buka portal My Bayar PDRM dan boleh terus log masuk dengan My Digital ID. Anda boleh, portal akan mempamerkan QR code dan anda boleh buka aplikasi My Digital ID di telefon. Anda boleh imbas QR yang tertera di situ dan masukkan kata laluan My Digital ID anda jika diminta ya. Dan selepas berjalan log masuk, anda boleh semak saman PDRM yang ada dan pilih saman yang hendak dibayar, teruskan dengan pembayaran secara dalam talian termasuk menggunakan FPX ataupun kad yang diterima. Jadi selepas pembayaran berjaya, semakan rekod akan dikemas kini dan resit boleh diperbaharui melalui sistem. Ini menggunakan My Digital ID. Kita kalau masuk menggunakan My Digital ID lagi senang lah, tak perlu isi-isi. Kalau ada My Digital ID, tinggal kita imbas QR code saja ya. Itu untuk PDRM. Kalau untuk saman JPJ pula, anda akan menggunakan aplikasi My JPJ. JPJ kini menyediakan log masuk tunggal menggunakan My Digital ID juga, dan juga saman JPJ boleh disemak serta dibayar melalui My JPJ. Sekarang di hujung jari sejak kan, kita memperbaharui lesen pun menggunakan aplikasi My JPJ, macam-macam eh. Jadi semoga anda terus cakna berkaitan dengan aplikasi-aplikasi semua di hujung jari. Tak perlu kita beratur ke tempat-tempat yang dituju, semuanya hanya di hujung jari sahaja. Okey, jadi untuk hari pertama hingga hari ke-15 untuk anda selesaikan, anda akan mendapat 50% diskaun saman. 16 hari hingga 30 hari anda akan mendapat diskaun sebanyak 33% diberikan, tapi selepas 31 hari tiada diskaun. Jadi kadar maksimum perlu dikenakan. Jadi cepat kita bayar saman, cepat jugalah banyaklah diskaun yang kita peroleh. Okay? Jadi semoga bermanfaat kepada anda. Waktu sekarang sudah pun 4:53 minit petang.
Di jam yang seterusnya seperti biasa, kita akan bersama-sama menerusi Zone Retro di show-nya hujung minggu. Dan jangan lupa untuk hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. Dan di jam yang seterusnya juga kita akan bersama-sama menerusi Akar Yuk. Jadi sediakan lagu anda, kita akan buka talian 089-778-243. Selepas kita mendengarkan ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B. Dan menanti 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda, show-nya hujung minggu.

0: Ayuh semarakkan bulan kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.
1: ...55 warga Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Dimulakan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Dacian, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat, manakala 36 lagi masih belum dapat dihubungi susulan gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal masih dilaporkan belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu terus bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, angka kematian akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal meningkat kepada 626 orang, manakala hampir 3,000 lagi dilaporkan masih hilang. Mereka yang masih belum ditemukan itu termasuk 540 warga asing. Ketua Pegawai Daerah Kaski, Kuman Singh Gurung, mendedahkan bilik mayat hospital berhampiran mulai penuh. Jelas Kuman, pihaknya menerima 9 mayat daripada Tanahun, 27 dari Nawaparsi Timur dan 20 dari Dading. Operasi mencari dan menyelamat digantung sementara hari ini susulan keadaan cuaca yang buruk. Bantuan teknikal dari luar diperlukan bagi meneruskan operasi berkenaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada petang esok dengan beberapa ikhtiar penting menyentuh kebimbangan dan kehidupan rakyat dijangka diumumkan. Amanat berkenaan akan disiarkan secara langsung menerusi semua saluran media tempatan sekaligus memberi peluang kepada rakyat mengikuti mesej khas sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Menerusi kenyataan di akaun Facebook, beliau mengingatkan orang ramai agar mengenang perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu sebelum bermuhasabah tentang tanggungjawab generasi hari ini dalam mengisi serta memaknakan kemerdekaan. Kerajaan Madani tidak pernah menyokong aktiviti perjudian sebaliknya komited mengekang kegiatan tersebut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibuktikan menerusi pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan. Jelas beliau, sebaik menerajui pentadbiran negara, kerajaan telah mengurangkan kekerapan cabutan berkenaan daripada 22 kali kepada hanya 8 kali setahun.
2: Orang kata, oh Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya, batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22, jadi 8 kali. Kan nak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup. Belum cukup. Baik. Belum baik. Tapi untuk kamu serang aku, kamu cermin dulu. Kamu buat tu 22 kali.
1: Dato' Sri Anwar turut menjelaskan tindakan mengurangkan jumlah cabutan berkenaan antara langkah yang diambil bagi membendung kegiatan perjudian dan beliau tidak seharusnya dipersalahkan atas dasar yang dilaksanakan oleh pentadbiran sebelum ini. Pengunjung Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 digalakkan memakai pelitup muka. Ia sebagai langkah pencegahan susulan keadaan jerebu dan cuaca panas yang melanda negara ketua.

gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Bersama kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.

0: Ya, hiburan bersama-sama dengan M. Nasir dengan lagu Apocalypse. Lagu dikeluarkan pada tahun 1998 sebagai pembuka Zone Retro. Besoknya hujung minggu kita. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera kepada anda yang baru mendengarkan kami di Tower FM, stesen pilihan anda melangkah di jam yang ketiga. Kita bersama-sama menerusi syoknya hujung minggu untuk edisi hari ini 29 Ogos 2026. Awak akan temani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Baik, sebentar lagi kita akan aktifkan talian 089-77-8243 untuk anda ingin bersama-sama menerusi karaoke. Kalau malu-malu, ucapan pun boleh juga. Dan anda juga boleh hantarkan ucapan-ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-4903-8838. Mari kita dengarkan dahulu ini dan ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk edisi hari ini.
1: Tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
2: Man, ha, bila kita pergi ke kubur kan, jadi kita ada nampak lah
3: setengah orang
2: ni kan, dia akan menjerus air bunga-bungaan,
3: iya kan,
2: air mawar kan, di atas kubur ya? Tu ialah wangi-wangi.
3: Kadang ada orang letak pandan kan,
2: digunting-gunting kan,
3: iya,
2: dimasukkan dalam air tu. Jadi kita mau tanya lah Mr. B, apa hukumnya sebenarnya ni menjerus air mawar ni di atas kubur?
4: Baik, kalau mengikut ulama Syafi'i, kita berpendapat bahawa sebenarnya hukum menjerus air mawar ni harus boleh.
2: Oh, boleh.
4: Boleh.
2: Ya?
4: Dan ada sebagian berpendapat bahawa ia adalah sunat. Sunat. Maksudnya levelnya lebih tinggi daripada harus. Maksudnya lebih berpahala lah. Dan dalam kitab I'anud Talibin, sebenarnya menjerus kubur dengan air ni hukumnya pun sunat. Supaya debu-debu tanah ni tak
3: berterbangan.
4: Maksudnya niat kita tu supaya debu-debu tu tak naik ke ni kan. Dan kalau kita jirus air sejuk pun dengan niat tujuan mudah-mudahan Allah menyujukkan kubur si mati pun dibolehkan. Ini berdasarkan pendapat Sahibus Samah Mufti kita. Ya, maksudnya kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan ialah dalam tu doa, ada doa kita juga sebenarnya. Kan ada doa kita, tapi jangan sampai berlaku pembaziran. Sebab kalau setakat air putih dengan air mawar tu tidak menjadi masalah. Kalau membazir tu macam dia beli espresso americano.
3: Kita lebih-lebih bersemut kuburan.
4: Bersemut kuburan kan, itu pembaziran kan. Tapi yang kita mau tegaskan di sini, yang paling penting adalah doa kita kepada si mati. Nah, itu yang paling utama apabila kita menziarahi kubur dan sebagainya. Dan jaga adab-adab kita apabila berada di kubur-kubur.
1: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
5: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
6: Suka menyanyi? Pandai menyanyi! Jom bersama kami menerusi Karaoke di Tawau FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
7: Telefon kami di talian
6: 089-77-8243.
8: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
6: Jadi, karaoke yuk.
7: Setiap Sabtu dan Ahad
6: 5.20 petang hingga 6 petang.
8: Karaoke yuk di Tawau FM, pilihan anda.
0: Ya, kita aktifkan talian 089-77-8243 untuk bersama-sama menerusi karaoke. Nampak kita dapat memanggil talian pada ketika ini. Hello. Okey, boleh cuba sekali lagi ya. Di talian 089-77-8243. Kita aktifkan untuk anda bersama-sama menerusi karaoke. Anda boleh karaoke, boleh nyanyi. Kalau malu-malu, ucapan pun boleh juga. Okey. Baik, sementara kita menanti pemanggil di talian pada ketika ini, mari kita bacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan menerusi Facebook, Facebook pula, WhatsApp Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita ada Mami Jun, katanya semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah, amin. Terima kasih Mami Jun. Kita ada juga rakan kita Faldi Sari. Assalamualaikum, selamat petang DJ Wafa. Waalaikumsalam, apa khabar? Alhamdulillah, berpun suara saya macam agak sado hari ni, semoga kita baik-baik saja insyaAllah ya. Katanya semoga DJ Wafa ada juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Dipermudahkan segala urusan dunia akhirat, begitu juga dengan anda. Buat semua pendengar Tau FM, mari kita sama-sama mengibarkan jalur gemilang. Jangan lupa untuk kibarkan juga bendera Sabah, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih DJ Wafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih rakan kita Faldi Sari ya. Baik, kita ada juga Sam Kromox di WhatsApp pada ketika ini menyapa kita. Macam biasa katanya, Batu Dua Sadani Pencawang ya. Salam buat Nur Lisarin, Aida, Nur Jeruk, Raima Ima, Culik, Sudik Stekul, semua kawan-kawan geng-geng bengkel Bompa dan juga family Sam, walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Selamat Hari Sabah, Hari Kemerdekaan, dan juga selamat ulang tahun ke-39 Tawau FM. Terima kasih atas jemputannya Tawau FM. Kalau tidak ada halangan, insyaAllah katanya Sam hadir, insyaAllah. Thank you Dewafaku, Lawafaler. Assalamualaikum. Waalaikumsalam rakan kita Sam Kromox. Okey, kita dah pemanggil di talian nampaknya pada ketika ini. Hello, selamat petang. Alamak, terputus pula. Boleh cuba sekali lagi. Talian 089-77-8243. Yang dial tadi tu boleh cuba dial lagi. Okey, ada pemanggil pada ketika ini. Hello, selamat petang.
9: Aha, Assalamualaikum dan selamat petang.
0: Aha, Waalaikumsalam Kak Jum. Alhamdulillah, tembus tariannya juga Kak Jum ya. Apa khabar Kak Jum? Hello? Hello Kak Jum. Nah, hilang pula Kak Jum kita. Hilangkan lainnya tu Kak Jum. Hello? Kak Jum Maria Amin. Nah, hilang sudah Kak Jum kita. Okey, tak apa. Boleh cuba sekali lagi Kak Jum ya. Dapat pula talian, hilang pula lainnya kan. Tiba-tiba menghilang Kak Jum Maria Amin. Kemanakah Kak Jum Maria Amin kita? Boleh cuba sekali lagi di 089-77-8243. Kita bukakan talian untuk anda bersama-sama menerusi Karok Yok sehingga pukul 6 petang. Okey. Lagi ucapan daripada rakan-rakan kita. Kita ada Hasan dari Indra Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai DJ Wafa. Hai Hasan. Dari Indra Sabah nak tunjukkan ucapan salam syoknya hujung minggu. Dan juga salam ingatan rindu selalu di ruang udara Tawau FM. Dan juga buat seluruh ahli keluarga San tak kira di mana saja berada yang sedang layan siaran radio pada ketika ini. DJ-DJ juga rakan setia Tawau FM pilihan anda. All the best katanya. Terima kasih. Okay, thank you DJ Wafa. Love, love juga buat rakan kita ya. Hasan dari Indra Sabah. Jadi terus hantarkan respon pula apa ni, ucapan-ucapan anda untuk petang ni. Kita santai-santai untuk petang ni, dan Wafa menantikan juga pemanggil-pemanggil di talian kita 089-77-8243 untuk kita bersama-sama menerusi Karoyok kita. Okay, jadi anda juga boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. Bagi teruskan hiburan retro kita bersama-sama dengan Rosita Rohaizat. Ini dia Cik Cik Kebum, terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: Biar sumbang, yang penting menyumbang lagu. Tarok You di Tawau FM.
1: Ya, kita dapat panggil talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Assalamualaikum,
1: selamat petang. Assalamualaikum. Online tak bagus rupanya Kak Jum. Kita nanti tak mana suara Kak Jum tiba-tiba hilang pula.
2: Hilang.
1: Okey Kak Jum, petang ni mau karaoke lagu apa Kak Jum?
2: Okay, nak bawa lagu Hati yang luka.
1: Ada pula background ni kan di belakang tu.
2: Itu.
1: Okey Kak Jum, hati yang luka ya Kak Jum ya.
2: Okey.
1: Baik, silakan.
2: Terima kasih.

0: Okey, itu sajalah.
1: Okey. Okey, Kak Tu, Kak Jum. Okey, Kak Tu.
0: Okey.
1: Okey, Kak Jum.
0: Masih jarang yang mengganggu.
1: Biasalah tu, kan. Okey, Kak Jum, kita ada ucapan untuk petang ni. Silakan.
0: Okey, first kali, si memang ucapan ni buat ipar saya lah. Selamat, selamat tahniah. Kemarin melahirkan anak kedua.
1: Alhamdulillah.
0: Baby boy. Bertambah lagi starring, apa ya? Atuk ni. Okey. Semoga sihatlah dua-duanya.
1: Amin.
0: Dan selamat berpantai. Dan untuk my darling, janganlah mengacau terus. Untuk semua pendengar setiap Top FM, semoga sihat selalu lah bagi bersama keluarga dan sentiasa dalam lindungan Allah SWT dan sihat selalu. Begitu juga dengan Adik Wafa.
1: InsyaAllah.
0: Okey, terima kasih. Thank you. Bye-bye. Goodbye.
1: Okey, terima kasih juga, okay. Kak Jo. Bye. Bye. Ya, itu dah bersama rakan kita Jom Maria Amin dengan lagunya tadi apa, hati yang hati yang kau sakiti kata kan. Terima kasih. Baik, kita menantikan lagi pemanggil di talian pada ketika ini. Ha, okay, hello, selamat petang.
2: Selamat petang, DJ Wafa.
1: Selamat petang, Kak Rahimah. Apa khabar Kak Rahimah, sihat ke tu?
2: Masih lagi selamat
1: ni. Sama lah kita tu Kak Rahimah, memang musim-musimnya sekarang ni kan. Semoga cepat sembuh insyaAllah ya.
2: Ya.
1: Okey Kak Rahimah, petang ni mau karaoke tu ucapan Kak Rahimah.
2: Ucapan salam-salam sejak ni.
1: Okey, silakan untuk salamnya.
2: Salam untuk Makcik Koina Umang yang mendengar sekarang ni, Pak Undi dan anak-anaknya semua. Abangku Abang Kasim, Kak Jenet dan sekecik Nur Kasih Kak Suina. Serta semua rakan-rakanku di semua zona FM. Sorry tak tersebut nama ya. Untuk adik Sam Kelomok, terima kasih sebut nama kakak selalu. Kita jiwa fai itu sejak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Rahimah. Itu dia bersama dengan Kak Rahimah Saleh di Lahad Datu ya. Dan Kak Ayu Rahimah pun ada juga menghantarkan salam ucapan, katanya selamat menanti ketibaan hari kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Sudahkah jalurkan, kibarkan jalur gemilang ya semua katanya. Salam untuk Aidatul Nafisa, Sam Kromox, Nur Listarin, Rosnani, Zila Novela, Ambok Blues, Safwan serta semua yang layan TFM. Okey DJ, terima kasih. Terima kasih Kak Rahimah kita. Okey, lagi pemanggil. Hello. Okey, boleh cuba sekali lagi. Jadi 0897782432. Kalau contoh yang anda buat pagi hilang kan, tapi dia diangkat cuma dah ada bunyi, maksudnya dapat lah tu, cuma dia belum on air lagi. Jadi bila anda angkat tu, bila anda telefon, tiba-tiba dia macam bunyi angkat telefon tapi tiada bunyi, maksudnya sudah dapat cuma belum lagi di on air kan. Jadi nantikan sejak, tunggu dulu sekejap ya. Okey, lagi pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Hello. Hello, siapa tu?
3: Hafiz.
1: Hafiz berpanggil dari mana Hafiz?
3: Dari Tanjung Batu.
1: Dari Tanjung Batu. Okey Hafiz, petang ni mau karok lagu apa Hafiz?
3: Lagu
1: apa kau lagu?
3: Makassar.
1: Makassar ya?
3: Makassar ya?
1: Okey. Okey, silakan. Satu, dua, tiga. Hello? Dah hilang juga line si Hafiz. Hilang juga si Hafiz. Okey. Okey Hafiz, hello. Hello Hafiz. Okey, dah apa, boleh cuba sekali lagi ya Hafiz ya. Kita aktifkan lagi talian 0897782432. Hilang pula si Hafiz tadi kan. Boleh cuba sekali lagi Hafiz ya. Mohon nantikan pemanggil kita di talian juga pada ketika ini. Boleh cuba sekali lagi, mana yang terputus tu. Mungkin sekarang memang dah bagus, berapa bagus lain kan. Okey, kita ada juga Kak Rojalia di WhatsApp pada ketika ini. Rojalia Kampung Jawa Kongsi 10. Katanya assalamualaikum dan selamat petang Wafa. Waalaikumsalam Kak Rojalia. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin ya rabbal alamin ya. Buat Bang Mas dan istrinya, banyakkan berdoa untuk anak yang sekarang berada di hospital Lahad Datu. Semoga anak buahku cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih rekan kita Kak Rojalia. Baik, Wafa menantikan lagi pemanggil-pemanggil di talian pada ketika ini. Anda boleh hantarkan juga salam-salam ucapan anda melalui WhatsApp kami di 019-4903-8838. Dan juga kita aktifkan talian 089-778-2432 untuk anda ingin bersama-sama menerusi Karo Yoke.

0: Bah, jadi mau nyanyi apa tuh?
1: Karo yuk di Tau FM.
2: Iya, Karo Yuk, Tau FM pilihan anda. Kita aktifkan talian 089-77-8243. Mungkin Hafiz boleh cuba sekali lagi, Hafiz. Cuba untuk call talian kami di 77-8243. Kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
3: Hello.
2: Si Hafiz kan ni?
3: Dam.
2: Siapa namanya?
3: Hello.
2: Hello. Hello, siapa tu? Okey, boleh cuba sekali lagi. Di talian 089-77-8243 untuk memanggil yang kedua terakhir. Hello, selamat petang. Hello? Hello? Dia ada pula suaranya, ya? Okey, hello?
4: Hello?
2: Hello, siapa tu?
4: Zurin.
2: Zurin. Zurin buat panggilan dari mana, Zurin? Hello, Zurin.
4: Nurin.
2: Nurin, Nurin. Hello.
4: Hello.
2: Nurin, ya?
4: Iya. Yeah.
2: Okey, petang ni mau karaoke atau ucapan, Nurin?
4: Karaoke.
2: Lagu apa tu, Nurin?
4: Teh Hijau.
2: Lagu?
4: Teh Hijau.
2: Teh Hijau, dari Tulus, ya? Hello.
4: Hello.
2: Ya, okey, silakan. Satu, dua, tiga.
4: Ada yang hilang dari kebelakangan, sedang tak mudah bertemu rasa senang. Sedang ku cari yang jadi pecintusnya, mungkin hilang hati.
5: Halo?
2: Hello. Okay, teruskan.
5: Ada yang bilang hanya ku belakangan,
2: okay. Hello, Nuri. Nurin.
5: Ya.
2: Yang ini namanya siapa?
5: Nurin.
2: Yang satu tadi lagi?
5: Lara.
2: Lara. Adik Lara kita. Okay, terima kasih untuk lagunya, Nurin dan Lara. Bye-bye.
5: Okay, bye-bye.
2: Bye-bye. Itu dia adik Durin dan juga adik Lara kita, ya. Okay, mungkin ada pemanggilan terakhir untuk petang ini. Anda boleh dial di 089-77-8243. Okay, ini mungkin pemanggil terakhir kita. Hello, selamat petang.
6: Selamat petang.
2: Selamat petang, siapa tu?
6: Mr. Lawrence.
2: Mr.?
6: Lawrence.
2: Mr. Lawrence.
6: Ya.
2: Okay, Mr. Lawrence, dari mana Mr. Lawrence?
6: Dari Murutai.
2: Dari Murutai. Okay, petang ni mau karaoke ke tu ucapan?
6: Karaoke,
2: karaoke. Karaoke lagu apa tu? Hello? Hello? Okay, untuk ketiga kalinya pula jadi macam ni kan? Tiba-tiba hilang lainnya. Hello, Mr. Lawrence? Mr. Lawrence? Okey, tak apa kalau begitu. Nampak ada masalah line mungkin. Kita akan cuba teknikal untuk check. Sayangnya baru pun dengar Mr. Lawrence tadi menyanyi kan. Aduh, okey, tak apa. Mungkin yang tidak tembus panggilannya, anda boleh cuba lagi esok petang. Menerusi Karo Yo setiap hujung minggu 5.20 minit petang sehingga pukul 6 petang. Okey. Kita berhimpun dahulu dengan lagu daripada Faizal Tahir. Ini dia, Aku Berjanji. Jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang sempena bulan kemerdekaan ini.

0: Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah hujung hulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak. Kabi'ah yang bermaksud hujung hulu pedang, yakni hujung tempat pemegangnya. Hadis ini menceritakan bahawa pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat bahagian yang dihias dengan perak. Hadis ini menunjukkan keharusan menghias pedang dan alat-alat peperangan yang lain dengan sedikit daripada perak. Adapun menghiasinya dengan emas adalah tidak diharuskan. Menurut Imam Ibnu Hajar, tidak harus penggunaan emas bagi lelaki secara keseluruhannya, sama ada penggunaan sebagai alat atau perkakas, menyimpan atau memilikinya sekalipun tanpa menggunakannya. Hal ini kerana dibimbangi akan membawa kepada menggunakannya suatu ketika nanti. Juga menjadikannya sebagai penampung atau pengikat kepada bekas atau sebagainya, ataupun menyadur dengan emas seperti membuat alat-alat perang dan sebagainya. Adapun perak diharamkan kepada lelaki untuk menggunakan alat atau perkakas daripadanya, hanya diharuskan untuk bahan penampung dan pengikat bekas atau sebagainya, dijadikan cincin dan menghias alat-alat perang dengan kadar yang sedikit. Adapun bagi wanita, tidak harus menggunakan kedua-duanya, yakni emas dan perak, sebagai alat atau perkakas termasuk peralatan perang. Hanya harus digunakan sebagai perhiasan.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

Ya, Tuan Fem, pilihan anda waktu sekarang sudah pun 9:06 petang, melangkah di jam yang terakhir bersama-sama dengan saya Wafa menerusi syoknya hujung minggu, Zon Retro di syoknya hujung minggu. Baik, seperti kita ketahui, cuti persekolahan telah pun bermula untuk minggu ini. Jadi mungkin ada rakan-rakan kita yang akan pergi bercuti, kan, bawa anak-anak pergi bercuti di luar daerah Tawau ke, mungkin ada yang ke KK, ada yang ke Semenanjung, mungkin ada yang balik kampung, kan. Jadi buat pendengar-pendengar Tau FM, sebelum anda melangkah keluar rumah untuk bercuti sempena sambutan Hari Kebangsaan ataupun cuti persekolahan ini, jangan terus capai kunci kereta dan jalan.

Dan begitu sejak ya, pastikan rumah anda sudah diperiksa, tutup suis dan juga peralatan elektrik yang tidak diperlukan, pastikan dapur dan juga api sudah benar-benar ditutup. Kalau boleh cabutlah plug-plug yang tertentu daripada daripada plug tu, dan tutup pipe air dan juga periksa pintu serta tingkap supaya semuanya terkunci ya. Jika ada, kalau anda meninggalkan rumah dalam beberapa hari, elok juga untuk anda maklumkan kepada jiran-jiran yang dipercayai supaya mereka boleh membantu memperhatikan ataupun memerhatikan keadaan rumah anda ya. Dan sebelum bertolak, pastikan semak keadaan cuaca, keadaan jalan raya serta bacaan IPU jika anda merancang melakukan aktiviti di luar. Dan paling penting, jangan terburu-buru ketika memandu. Pastikan kenderaan anda juga dalam keadaan yang baik, rehat secukupnya dan juga pandu dengan berhema ya. Jadi kita mahu bercuti dengan hati yang tenang dan kembali dengan kenangan yang indah. Selamat bercuti juga untuk anda. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Jadi hati-hati di jalan raya daripada kami di Tawau FM. Mungkin ada yang dalam perjalanan dari Kalabakan kan? Jalan Kalabakan, jalan belakang. Mungkin ada yang ke Kota Kinabalu bercuti-cuti dengan anak, dengan cucu, dengan keluarga. Mungkin ada juga yang pergi Kundasang kan? Jadi hati-hati dalam pemanduan anda ya. Bercuti dengan hati yang tenang dan kembali dengan kenangan yang indah. Dan waktu sekarang sudah pun 6.12 minit petang. Sebagai panduan kita bersama ya, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi rakan-rakan yang berada di zon 3 meliputi Lahadatu, Sila Bukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku dan kawasan Tau Timur adalah pada pukul 6.15 minit petang. Kalau bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.18 minit petang. Jadi teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk zon retro syoknya hujung minggu selepas memberi laluan kepada azan maghrib sebentar saja lagi.

0: الذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tawau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan maksudnya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.28 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.55 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tawau FM, pilihan anda.
3: Doa memohon dikurniakan cahaya di hari akhirat.

الخطاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان.

你意思ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

0: صدق الله العظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolokkan kaum yang lain. Kerana boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-ngolokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-ngolokkan wanita-wanita lain. Kerana boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-ngolokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebahagian kamu mengunjing sebahagian yang lain. Sukahkah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia. Ya, waktu sekarang sudah pun 6.48 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan Tower FM, stesen pilihan anda di jam yang terakhir menerusi show-nya hujung minggu.

Ya, waktu sekarang sudah pun 6.54 minit petang. Nampaknya kita telah tiba di penghujung syoknya hujung minggu untuk edisi hari ini 29 Ogos 2026. Terima kasih buat kesetiaan anda yang bersama dengan Top FM sehingga kini dan juga insyaAllah selepas ini anda akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Dan semoga kita berjumpa lagi pada hari dan waktu yang lain. Dan esok seperti biasa, syoknya hujung minggu akan menghiasi hujung minggu anda. Jadi salam sayang untuk anda semua, terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati dan juga jaga jari. Jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang untuk menyatakan ya semangat patriotisme kita, cintakan kepada negara kita Malaysia. Dan jangan juga lupa untuk kibarkan bendera Sabah, sebenar hari Sabah yang kita akan kita akan raikan pada 31 Ogos juga. Okey. Selamat hujung minggu untuk anda semua yang bercuti, selamat bercuti. Sampai kita berjumpa lagi, insya-Allah Fafa tinggalkan anda dahulu untuk ketika ini. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.

0: Bagus bah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: R&R Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Okey, 7.30 minit malam nanti ada berita Sabah FM. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat masuknya solat fardu isyak pada hari ini pada pukul 7.35 minit malam bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

0: Jangan biar rumah Anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Bagus ba?
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam berita Sabah FM. Sabah bercadang menambah jumlah pelajar tajaan ke Mesir tahun depan. Tumpuan diberikan kepada bidang yang mempunyai keperluan tinggi termasuk perubatan, syariah dan pengajian Islam. Bercakap di Kota Kinabalu, Exco Agama Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, langkah itu mengambil kira perkembangan serta keperluan pelajar Sabah yang sedang menuntut di Mesir. Ketika ini lebih 200 pelajar Sabah berada di Mesir. Turut memberi perhatian lebih 70 pelajar di Jordan dan 10 pelajar di Arab Saudi yang ditaja Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan negeri juga sedang meneroka pendekatan baharu bagi membantu pelajar di Jordan menguasai bahasa Arab dengan lebih cepat dan berkesan. Lawatan ke Mesir dan Jordan dirancang tahun depan bagi menilai perkembangan pelajar serta memperkukuh kerjasama pendidikan antarabangsa. Sebanyak 1,000 tapak termasuk di Sabah dan Sarawak dikenal pasti bagi pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 2 tahun ini. Ini bagi memastikan liputan internet di seluruh negara lebih kuku dan stabil. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, Seruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia MCMC telah mengeluarkan tender untuk pelaksanaan di tapak berkenaan. Jendela adalah inisiatif kerajaan yang diselaras MCMC untuk meningkatkan infrastruktur digital dan liputan internet di seluruh negara. Susulan peningkatan harga tiket penerbangan Tawau ke Kuala Lumpur, Kerajaan Negeri mengemukakan surat rasmi kepada Kementerian Pengangkutan untuk meneliti isu berkenaan. Bercakap di Tawau, Adun Apas Datu Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pihaknya telah menerima aduan berhubung isu berkenaan, terutama dalam kalangan ibu bapa yang menghantar anak melanjutkan pengajian ke Semenanjung. Beliau berharap kadar tambang lebih murah dan bersesuaian dengan kemampuan pelajar dapat dipertimbangkan. Dalam pada itu, 115 pelajar lepasan SPM 2025 menerima bantuan kewangan daripada pejabat Adun Apas bagi meringankan beban keluarga menguruskan pendaftaran ke IPTA. Bantuan merupakan usaha berterusan bagi menyokong anak-anak Tawau melanjutkan pengajian dan membangunkan modal insan demi masa depan lebih baik. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah di dataran Bandaraya Kota Kinabalu Isnin ini. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita berkata, persiapan akhir sambutan kini berada di peringkat akhir. Sebanyak 179 kontinjen dijangka menyertai acara perbarisan bermula seawal 7 pagi. Datuk Seri Dr. Sabin ditemui selepas raptai penuh sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Orang ramai turut dinasihatkan membawa bekalan air mencukupi susulan cuaca panas dan berjerebu. Selain menjaga kebersihan bandaraya sepanjang sambutan berlangsung. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.
0: Baguslah. Kemaafan mungkin amat berat untuk diberikan kepada orang yang pernah melukai hati kita. Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah kita akan dapat mengubati hati yang telah terluka.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: القائمة: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Kalau betul kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenal ke tidak Nabi Muhammad itu? Bagaimana kita kata kita sayang Nabi? Kita cinta Nabi, tapi kita tidak merasai bagaimana susahnya Nabi berdakwah. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena kenal kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kenal Nabi, macam mana?
4: Profesor Datuk Dr. Ustaz Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
1: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus Pak.

0: Tidak ada kalam yang paling indah, yang paling mulia, saat lidahmu, bibirmu sering memuji-muji baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanamkan dalam hatimu, jadilah aku sebagai ahli salawat, bukan untuk dipuji manusia, tapi cuma satu tujuan, agar Rasulullah mengenal diriku. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita ungkapkan apabila kita berada di padang mahsyar, keadaan yang sangat terik, keadaan yang sangat dahsyat, akan ada tangan yang memimpin kita masuk ke dalam surganya. Bila ditanya, siapa dirimu? Maka berkatalah laki tersebut, berkata, akulah Rasulullah. Subhanallah, tidak ada hal yang terindah saat dirimu dikenal oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ustaz Muhammad Rizwan Haji Kapli.
2: Hai, saya Eni Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department Lancom, so boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
6: Ramlan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: semua.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Terima kasih kamu yang terus stream kami di aplikasi RTM Klik. Ha, kamu boleh menikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, boleh menonton macam-macam rancangan TV, televisi, movie, drama, semua ada. Jadi jangan lupa kamu share sama kawan-kawan kamu, keluarga kamu, barang baik ini. RTM Klik boleh dapatkan di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Alright, jadi pada pukul 8 malam nanti kita ada siaran ulangan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17. Jadi layan terus di Sabah FM. Bagus bah.
3: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Klik dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Terima kasih untuk anda yang terus setia menemani Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Lagu saya akan menjadi juara untuk minggu ke-25 pastinya siaran hari ini 29 Ogos 2026. Okey, kita

0: Selamat pengantin baru untuk anda yang melangsungkan majlis perkahwinan, pernikahan, pertunangan hari ini. Almaklumlah kalau musim cuti sekolah ni sinonimlah dengan majlis perkahwinan kan, persandingan. Okey, sambil-sambil tu anda mendengarkan siaran Sabah FM bersama dengan Niza. Pastinya sekarang ini anda dalam rancangan kelas Carta Lagu Artis Sabah musim ke-17. Macam mana cara untuk mengundi lagu-lagu dalam kelas ini? Mudah sahaja, penerbit akan kongsikan pautan undian selepas pukul 3 petang nanti, pastinya melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Semuanya di hujung jari kita saja. Untuk anda mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan Carta Lagu Artis Sabah, kita berhibur lagi. Lagu di anak tangga yang ke-8 pula. Nampaknya lagu ini naik. Wow. Naik 2 anak tangga minggu lepas, di anak tangga yang ke-10 minggu ini, di anak tangga yang ke-8. Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang, lagu dan lirik Ron Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.

Kembali lagi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Abah Kelas musim ke-17. Okey, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Lagu ini pun naik 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9, iaitu Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku. Lagu Vili dan Lee Slamba. Lirik NK Studio Epi Music at Lee Slamba. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-7.

0: ha. Jangan lupa okay, kibarkan terus jalur gemilang kita di mana-mana saja anda berada. Pasti kita akan menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos, juga Hari Sabah 31 Ogos ini, Hari Isnin. Okey, jom sambil-sambil anda mendengarkan siaran Sabah FM di frekuensi 89.9, juga melalui RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Sabah FM sebagai peneman setia anda. Baiklah, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang ke-6, iaitu kumpulan Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rainer Alexander Rupin, Studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad.
1: Kelas Musim ke-17, Anak Tangga ke-6.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum.

sebuah lagu telah pun kita ketahui kedudukannya. Lagu dia nak tinggal ke 10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi nampaknya tinggal 5 buah lagu lagi yang belum anda ketahui. Di mana lagu yang telah pun saya undi tu? Saya undi tu selalu kedudukan mingguan carta lagu Artis Sabah. Yang baru tahu, yang baru menemani Niza dalam kelas ni, undian pukul 3 petang, penerbit kelas akan kongsikan potan undian di laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Pelbagai info menarik mereka kongsikan kepada anda semua. Jadi follow terlebih dahulu Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okay? Kita berhibur lagi dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kelima. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang keempat. Minggu ini di anak tangga yang kelima, UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga kelima.

Terima kasih kepada anda yang terus menyokong rancangan kelas untuk musim yang ke-17. Terima kasih juga kepada pengundi-pengundi yang terus setia mengundi, okey. 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu Artis Sabah. Minggu ini 10 buah lagu sahaja kita akan undi sebab kita tiada lagu pencalonan baharu. Kita berhibur dengan lagu yang naik satu anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-5. Minggu ini di anak tangga yang ke-4, iaitu Sentiasa Ada tajuk lagunya. Persembahan Kiroi, lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17. Anak tangga

3 buah lagu lagi yang belum kita ketahui kedudukannya untuk minggu ini. Minggu ke-25 sudah, okay? Kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Lagu di anak tangan ketiga siapa? Dua siapa? Juara siapa untuk minggu ke-25? Kita berhibur dahulu dengan lagu yang turun. Alahai. Minggu lepas lagu ini di anak tangan kedua. Minggu ini di anak tangan ketiga. Iaitu persembahan Hedy Mauro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ketiga.

Syarta lagu artis Sabah pastinya sebuah program yang menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam bahasa Melayu di kalangan komposer-komposer di negeri Sabah. Artisnya orang Sabah, pencipta lagu dan lirik pun orang Sabah. Itulah dinamakan Syarta lagu artis Sabah. Baiklah, mari kita berhibur pula dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang kedua. Wow, lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik penyanyinya juga Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga kedua.

0: Setiap minggu bersama dengan Niza, menemani Niza pukul 2 hingga 3 petang. Pasti tahu sudah ni, lagu siapakah yang menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk minggu ke-25. Dari minggu ke-22, 23, 24, 25. Pastinya lagu ini 4 kali kekal menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk siaran hari ini 29 Ogos. Kita ucapkan tahniah wow kepada Kamarul, okey, dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Tajuk lagu sejak bikin seram, bikin takut. Pastinya lagu dan lirik Kamarul dan Vili, studio AP Music at least lamba. Jom kita berhibur dengan juara minggu ke-25 Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Kelas musim ke-17
1: juara minggu ini

tepuklah tangan, tepuklah tangan. Nah, tahniah Kamarul yang kekal menjadi juara untuk minggu ke-25 dengan tajuknya Tirai Besi. Ya, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mengundi dan juga menyokong kedudukan mingguan carta lagu artis abang kelas musim ke-17. Dan terima kasih juga kerana anda menemani Niza. Okay? Setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang dan juga siaran ulangan sebelah malam 8 hingga 9 malam. Pastinya di Sabah FM. Bagus, ba. Untuk anda yang terlepas dalam kedudukan mingguan untuk minggu ke-25 ni, tidak apa. Kita kongsikan semula. Kedudukan mingguan untuk minggu ke-25, lagu di anak tangan ke-10 iaitu Rahsia Hati, Marlini Fan. Lagu di anak tangan ke-9, Darimu, kumpulan Mawar B6. Di anak tangan ke-8, Menggapai Bintang, Hana Jin. Lagu di anak tangan ke-7, Kau di Hatiku, Joey. Lagu di anak tangan ke-6, Si Rambut Kuning, Atmosfera. Di anak tangan ke-5, Masih Ada Ruang, UZM. Lagu di anak tangan ke-4, Sentiasa Ada, Kiroi. Di anak tangan ke-3, Kita, Hedi Moro. Lagu di anak tangan ke-2, Biar, Lukman Rozali dan Harbert Sandar. Dan juara untuk minggu ke-25, Tirai Besi, persembahan Kamarul. Itu dia 10 buah lagu yang anda akan undi. Pastinya selepas pukul 3 petang, selesai sejak siaran kelas, penerbit kita Firdaus dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan kongsikan potan undian, okay, di laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Jadi selamat bercuti berhujung minggu. Untuk kita bercuti 3 hari, hari ini, esok dan juga hari Isnin. Pastinya kita akan meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos dan juga Hari Sabah 31 Ogos. Dan adik-adik kita pula bercuti sekolah bermula hari ini 29 Ogos sehingga 6 September Ahad depan. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus setia menemani Niza dari pukul 2 hingga 3 petang. Siaran ulangan pula 8 hingga 9 malam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan juga waktu yang sama, okay, dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Amalkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.
2: Baguslah.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata orang luar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya, batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22, jadi 8 kali. Ha, nak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu cermin dulu, kamu buat tu 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan, ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sembelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan, susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke Pantai Timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tul Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tak mencintai saudara kita Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam. Mendoakan.

0: muzik tambah henti.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal empatang si macam bes.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

Ya, Rina Rusaba FM terus menemani malam Anda. Masih lagi bertemankan Ozel di sini, guys. Okay. Jadi untuk kawan-kawan yang tengah memandu, hati-hati memandu. Jangan lupa kamu lock itu frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu, supaya bila-bila masa saja kamu pasang aja radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okay, kalau kamu tidak lock, nanti di sana juga memandu, sana juga sibuk-sibuk mau tekan-tekan cari siaran kan. Nah, memandu mesti mau fokus. Jadi kalau kamu sudah mencari siaran sambil memandu, terganggu tuh fokus kamu. Jadi apa kata kamu lock itu frekuensi sekarang. Oke, saya mau share dengan kamu untuk kampanye Derma Darah Bergerak sekitar KK untuk besok 30 Ogos 2026. Sebelum kita mau celebrate Hari Kebangsaan, kita share lah dulu. Kita mau share kampanye Derma Darah supaya siapa-siapa yang layak untuk menderma darah, kamu boleh datang besok di tingkat pertama The Work Riversen, bermula 11 pagi sampai 6 petang. Dorang akan buat kempen derma darah di sana. Jadi kira-kiranya di bandaraya juga tuh. Jadi siapa-siapa yang kebetulan pergi keke besok, yang layak menderma darah, sama-sama kita bantu mereka yang memerlukan. Sebab kita dipahamkan tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bantu kan? Jadi kita mau terus layanlah lagu seterusnya. Ini dia Hindia, Rumah ke Rumah Sabah FM. Bagus banget.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Adakah anda berasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah. Jangan

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
3: Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.
4: Inilah hari baru, ini hari pertama.
5: Kota Belud, 101.5 FM.
6: Sebentar lagi, utama 11 malam.
7: Bagus, Pak.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu, tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mau meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI. Langkah itu bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Dan cara kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi di ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu pada NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Mengenai pembinaan Malaysia Madani, Datuk Seri Anwar berkata ia perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Menurut beliau, pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
3: Cara madani ini tidak tertegak dengan hanya dengan dasar, dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang modern, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syasiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Makki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang kepada kamu hingga aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajar kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis kepada benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Makki. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatan kuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa, termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Sementara itu, orang ramai diseru menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan bagi melancarkan perjalanan. Susulan kebanyakan laluan akan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata, pengangkutan awam disediakan melibatkan teksi air percuma.
5: Jadi di sana ada shuttle bus di MRT ialah setiap 5 minit dan di PICC setiap 10 minit. Jadi untuk ulang alik juga. Jadi jangan risau.
0: Bagi menyemarakkan lagi sambutan, program Riuh Merdeka turut dianjurkan pada malam ambang susulan orang ramai bermalam di lokasi. Lebih 11,000 sukarelawan Sahabat Madani yang berdaftar kini digerakkan di seluruh negara bagi memperkukuh perpaduan dan menggerakkan khidmat bakti merentasi kaum, agama serta latar belakang. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan Sahabat Madani peringkat kebangsaan di Pulau Pinang. Jaringan nasional tersebut menumpukan kepada intervensi pendidikan, peluang kerjaya belia serta bantuan bencana. Sahabat Madani turut berperanan sebagai kekuatan kolektif yang membudayakan rasa peduli, tanggungjawab serta penyertaan aktif seluruh lapisan masyarakat.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Setakat pukul 10 malam tadi, empat kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, melepasi bacaan 200. Ia melibatkan IPD Serian, Seri Aman, Samarahan dan Kuching. Bacaan itu berdasarkan data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah dan Perak turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. Susulan banjir kilat dahsyat dan insiden tanah runtuh di Nepal, satu sesi pertemuan Datuk Limat akan diadakan esok bersama keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, taklimat itu bagi memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Dalam pada itu, 229 mayat yang belum dikenal pasti di Nepal dikebumikan. Ia berikutan risiko terhadap kesihatan awam akibat proses pereputan susulan banjir yang membawa kemusnahan di rasuah. Menurut Jawatan Kuasa Keselamatan Daerah, 233 mayat ditemukan setakat ini. Hanya 4 daripadanya dikenal pasti. Pakar kesihatan memberi amaran, pereputan selanjutnya serta bau busuk berpotensi meningkatkan risiko.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah.

Itu dia Viera Rasa ini. Masih lagi bersama Ozel di Arena Sabah FM. Okey. Apapun, terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampailah waktu ini, masih tetap setia dengar Sabah FM. Okey, kita ada ucapan mau kasih tunai dulu. Ucapan daripada si Fadli. Okey, selamat pengantin baru buat sahabatku Azri dan juga pasangan yang melanjutkan majlis perkahwinan pada petang tadi. Semoga bahagia hingga ke anak cucu, dia bilang. Jadi apapun, selamat pengantin baru. Aha. Jadi kalau kamu ada ucapan macam si Fadli ni, boleh WhatsApp sekarang. Masih sempat lagi. Kamu WhatsApp di 0194904848.

0: 是 Jack Lee， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahukah apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click. Sabah FM, bagus bang. Hey, kenapa dalam hati ada rasa?
1: Hey, dalam rasa. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Jangan biar rumah Anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
4: Sabah FM.
5: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #relax dan

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.

0: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah. Sembilan, saya dengar Sabah FM, bagus bah.
1: Sabah FM, bagus
2: bah. Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Sejahtera, Nasional FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 12.30 malam dan Mira sudah bersedia nak temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi yang masih berjaga tu, kita temanlah satu sama lain ya untuk 6 jam berikutnya. Jadi sebelum Mira ambil alih, terima kasih kepada rakan penyampai saya Reza Zikri yang sudah menemani anda sebelum ini dari jam 6 petang sehingga 12.30 malam. Tadi Mira nampak macam ada yang lain ya pada Reza. Rupanya dah potong rambut dah kawan saya tu. Patutlah nampak lebih segak ya Reza. Jadi Reza, awak dah boleh berehat. Sekarang giliran Mira pula untuk jaga geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia Raja Kertas Ekspedisi. Nasional FM sentiasa di hati.

Baru saja kita mulakan perjalanan malam ini dan masih panjang lagi masa untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anggaplah 6 jam ini macam satu pelayaran. Ada lagu yang rancak, ada yang santai dan sudah tentu ada Mira yang akan menemani anda sepanjang perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, geng burung hantu, apa kata kita sambung pelayaran kita malam ini dengan lagu dari kumpulan Mei, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia Pop Syafiq dengan jiwa kelajuan bercakap tentang kelajuan ni. Mira nak pesan sikit kepada anda yang sedang memandu di lebuh raya awal pagi ni. Jangan sebab jalan nampak lengang, kaki tu rasa nak tekan minyak lebih sikit ya. Jangan ya. Walaupun kenderaan tak banyak dan lagu saya pasangkan tadi pun jiwa kelajuan, tapi tetap patuhi had laju, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan dan sentiasa fokus pada keadaan sekeliling. Kalau rasa nak cepat pun, ingat ya, lebih baik kita sampai lambat sedikit asalkan kita sampai dengan selamat. Jadi lagu jiwa kelajuan tadi tu kita simpan dalam lagu sahajalah ya. Atas jalan raya, kita bawa dengan tenang. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: jam 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Dan sekarang dah masuk jam 1 pagi, satu jam sudah kita bersama. Dan kalau anda masih belum tidur, jangan risau, Mira masih setia menemani menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang masih berjaga, jam macam ni selalunya mula datang satu persoalan penting. Persoalan apa tu? Mulalah tanya, nak tidur sekarang ke? Nak tunggu pagi sikit eh? Lepas tu yang bahayanya bila kita kata, alah tak apa, 5 minit lagi. Tapi 5 minit tu bila dah mula buka telefon, buka media sosial, pejam-celik, tahu-tahu dah 2 pagi. Tapi ingat ya, kalau badan tu dah mula minta rehat, jangan anda abaikan. Kerja boleh disambung, hiburan pun boleh tunggu. Tapi rehat, rehat tu cukup penting supaya badan dan minda kita lebih segar untuk hari yang baru. Tapi jangan risau, yang masih perlu berjaga, Mira ada temankan. Okey, baik, kita teruskan perjalanan awal pagi kita ini di Nasional FM sentiasa di hati dengan lagu daripada Bang Fiz, Revolusi.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Itu dia, since you've gone daripada Kelly Clarkson. Tapi jangan pula anda gone, lari, hilang dari Radar Nasional FM, kerana Mira ada di sini untuk menemani geng burung hantu. Jangan lari ke mana ya. Okay, baik. Kadang-kadang ada nama tempat yang cukup dikenali. Sampai bila kita sebut sahaja nama tempat tu, terus terbayang kawasan atau suasananya. Dan ada juga nama tempat yang jadi semakin terkenal sebab disebut dalam sebuah lagu. Dan lagu selepas ini pun membawa nama sebuah tempat yang memang cukup dekat dengan peminat muzik rock tanah air. Jadi kita singgah sekejap ke Taman Rashidah Utama bersama Wings selepas ini. Tapi sebelum itu, ini dia, Estranged Itu Kamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM. Dan sekarang sudah bermasuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, Mira nak tahu juga apa yang buat anda masih berjaga ya waktu macam ni. Jika anda kongsikan, nak kongsikan sikit boleh masuk ke siaran TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran. Jadi jika anda ingin siaran santai, bolehlah singgah sebentar ke Nasional, ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Jadi mungkin ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang tengah dalam perjalanan, ada yang mungkin sedang layan cerita drama Korea ke sampai terlajak, dan mungkin ada juga yang sebenarnya sudah mengantuk tapi masih berat nak letak telefon tu kan. Apa pun sebabnya, kalau anda masih perlu berjaga, tak kisahlah kerja ke dalam perjalanannya, sekurang-kurangnya saya ada untuk anda dan anda juga ada untuk saya, dan saya akan menemani anda dengan lagu-lagu untuk menjadi peneman anda. Okay, teruskan satu jam lagi menuju jam 3 pagi di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara kemuliaan.

Itu dia Wakah berlagu pilu dari Felix. Baru saja saya mainkan sebentar tadi. Dan lagu seterusnya ialah Sri Kandi Cintaku daripada Bloodshed. Kalau kita sebut Sri Kandi ni, biasanya kita gambarkan seorang wanita yang kuat, berani dan cekal. Tapi sebenarnya Sri Kandi tak semestinya seseorang yang melakukan perkara luar biasa saja. Kadang-kadang wanita yang setiap hari mengurus keluarga, bekerja, menjaga orang tersayang dan tetap kuat walaupun penat, itu pun Sri Kandi dalam cara mereka sendiri. Jadi awal pagi ni, jom kita tujukan lagu seterusnya untuk semua Sri Kandi yang sedang mendengar. Bloodshed dengan Sri Kandi Cintaku. Terus bersama Mira, National FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati, segmen Geng Burung Hantu. Dan bukan sahaja Geng Burung Hantu menemani saya daripada radio, tapi ada juga Geng Burung Hantu kita yang sedang menemani saya di siaran TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani saya ni, ada Mei Sara, ada Khairul Anwar, Vivi underscore Virginia Vanessa, Muhammad Nazir, Ita Chot, Hamidah 0705, Dani Daniel, Fatimah Man, Alif Azwan 84, Kak Ma, Yati Enterprise, Sarifah, Ara 77, Faida Lista, Shah Taiping, Zahafiza 82, Nordin dan ramai lagi. Dan ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, jadi semoga dipermudahkan. Kalau trafik mungkin agak sesak, bersabarlah ya. Sama-samalah saya temankan awak di National FM, awak juga teman saya juga ya. Okey, itu tadi UK dengan Bila Diri Disayangi. Mungkin ada yang pernah mengalami satu fasa bila dah terbiasa dah ada seseorang yang selalu bertanya khabar, apa khabar kan, selalu ada di sisi kita, tapi tiba-tiba satu hari tu dia berubah. Dah tak tanya khabar, dah tak datang dekat kita kan. Masa tu barulah kita sedar. Bila dah terbiasa sangat rasa disayangi ni, yang paling susah sebenarnya bila kita mula tertunggu-tunggu sesuatu yang tak mungkin akan tiba. Jadi tadi daripada Bila Diri Disayangi, kita teruskan dengan Black Rose Penantian. Terus kekal bersama Mira, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan diumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Nasional FM.
1: Sekarang sudah bermasuk jam 3 pagi. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke segmen Geng Burung Hantu. Jadi Mira masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan risau jika anda masih berjaga, susah nak lelapkan mata, jangan risau, Mira ada temani anda. Bukan sahaja di siaran radio tapi juga di siaran TikTok Live, ya, TikTok Nasional FM ni. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang masih menemani saya dari tadi, kita ada Caramel Latte, kita ada Imran PD, Jamali, Aci underscore, Boba Moji, unik nama dia, Nordin, Pokli 11, Sazlizawati, Fatin Shahira, Ida 93, Colin Jonathan, Fiza 88, Anissa Muhammad dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin sekadar sembang santai atau peneman dengan celoteh saya, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay. Jam 3 ni bagi Mira macam ibarat satu titik tengah. Malam dah jauh kita tinggalkan, tapi pagi masih ada beberapa jam lagi. Jadi kalau anda tengah siapkan kerja, tengah dalam perjalanan, ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau, Mira ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tak perlu tengok jam banyak kali sangat, nanti terasa lambat pula masa nak bergerak kan. Jadi kita layan satu lagu ke satu lagu, sembang sikit, tahu-tahu nanti dah cerah. Okay, 3 jam lagi bersama dalam Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

pasti daripada kumpulan Mega. Pasti Mira akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anda juga Kian Buruhan tu, temanlah saya juga ya, sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan tukar siaran, setia dengan Nasional FM. Pastikan sentiasa di hati. Okay, baik. Kadang-kadang kita hanya sedar betapa berharganya seseorang bila kita mula fikir semula apa yang dia dah lakukan untuk kita, kan. Dalam hubungan pun macam tu juga. Jangan sampai kita terlalu biasa dengan kehadiran seseorang sampai terlupa nak hargai kesabaran, pengorbanan dan juga kasih sayang yang dia berikan. Jadi kalau ada salah dengan pasangan, jangan malu untuk mengaku. Kalau ada yang perlu diperbaiki, jangan tunggu sampai terlambat. Kadang-kadang satu ucapan maaf yang ikhlas pun boleh membawa makna yang cukup besar.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Pejabat kita ini beradalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang, melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM. Baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Bah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM, bagus bah.
4: Sabah FM,
5: bagus bah.
6: Rentak 46 Sabah FM.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
0: 95.9 FM.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang seperti

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM,
2: sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan, jumpa lagi kita nih sahabat. Semoga kita semua dalam rahmat, semua kita berada di bawah naungan kasih sayang Allah. Dan apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, kita berharap semuanya jadi ibadah dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia, sambil dengar bilang orang sekilas renungan hanya di Sabah FM bagus bah ini, jangan lupa salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan salawat sama Nabi. Banyakkan salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu adalah pekerjaan yang Allah sendiri perintahkan tapi Allah pun buat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya.

0: umat Nabi Muhammad SAW tidak mau bersolawat sama Nabi. Oke, mari kita sama-sama banyak bersolawat. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita masih lagi bicara ya tentang gambaran indahnya akhlak Nabi SAW. Bahkan keindahan-keindahan itu terwujud disebabkan Nabi itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Apa maksud seluruh alam? Semua yang ada di alam itu pasti akan bilang orang ya terpancar, ya terpercik juga dengan rahmatnya Nabi SAW. Dan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sahabat yang dimuliakan Allah, sebahagian besar ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat ini itu sepakat mengatakan bahwa sosok mulia Nabi SAW itu bukan sekadar membawa rahmat, tetapi kezahiran Nabi ke dunia kita ini, ke alam semesta ini, Allah zahirkan ke dunia, kezahiran Nabi itu sendiri, diri Nabi itu adalah rahmat. Masya Allah, tabarakallah. Apa tidaknya sahabat yang mulia, berkat zahirnya Nabi kita kenal hidup beragama, berkat zahirnya Nabi ke dunia ini kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, berkat kezahiran Nabi SAW ke dunia ini kita kenal arti cinta dan kasih sayang yang hakiki, kita tahu jalan menuju kepada Allah. Nabi memberikan isyarat-isyarat dan petunjuk-petunjuk buat kita untuk kembali kepada Allah. Bayangkan kalau Allah tidak mengutuskan Nabi Muhammad SAW, bahasa kampung kita ya, tidak tahu jadi apalah kita ini. Tapi berkat Nabi SAW, insan yang sangat mulia, yang syarat dengan cinta dan kasih kepada kita umatnya, bahwa diri Nabi itu merupakan rahmat bagi siapapun. Siapapun yang Nabi pegang, ya, dalam hadis itu tabarruk, ya, Aisyah itu pernah bertabarruk. Ketika Aisyah itu tidak sehat, pegang tangan Nabi SAW dengan niat supaya sembuh sakitnya. Sembuh. Ya Allah, ya. Bahkan banyak dalam kitab-kitab itu dibahas hadis-hadis yang sahih, ya, bertabarruk dengan ampun maaf dengan diri Nabi SAW itu. Ya Allah, sahabat yang dimuliakan Allah, beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita pun kalau mau diiktiraf, mau diberikan syafaat Nabi SAW di akhirat nanti, nah jangan lupa kita pun mesti berusaha menjadi rahmat bagi siapapun. Bicara kita, pergaulan kita, pekerjaan kita, amanah kerja yang Allah Ta'ala pikulkan sama kita, lakukan semuanya itu dalam lingkungan kita adalah rahmat bagi siapapun. Ya, sebagai pemimpin, sebagai rakyat, sebagai bilang orang petugas, pegawai, sebagai orang bawahan, majikan, ketua pejabat ataupun pekerja, apa sajalah bidang pekerjaan kita, usahakan sahabat yang mulia, kita menjadi rahmat bagi siapapun sesuai dengan lingkungan kita. Kalau jadi guru, rahmatlah kepada murid, doakan murid, bimbing bagus-bagus, ya. Kalau kita ini jadi ayah, bila orang jadi bapa, jadi mama dalam keluarga, berusaha kita jadi rahmat kepada ahli keluarga dan anak-anak kita. Mudah-mudahan berkat ikut jalan Nabi, kita juga akan berusaha, ya, memberikan kebaikan kepada siapapun dalam arti kata yang mudah. Sebagaimana Nabi menjadi rahmat kepada seluruh alam, kita umatnya juga harus meniru, berusaha untuk meniru agar menjadi rahmat bagi siapapun. Mudah-mudahan Allah izinkan, Allah redha dengan kita. Makasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi

0: bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas Renungan
1: Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada. وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
3: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

0: FM.
1: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk

0: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Arli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah FM.
2: Kota Belud 101.5 FM. Stay tuned.

kuncit mulut tengah-ngah, misai lebat hilang setengah. Wajongos naik radang, muka bengis macam seladang. Kalau tuan salah pandang macam babi dalam kandang.

0: dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
3: Rentang tempat 6, Sabah FM.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
2: Sabah FM.
3: Tawau 95.7 FM. Stay tuned.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: berhibur bersama kami. Syoknya hujung minggu.
1: Kini siaran Tower FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand.
2: Muat turun sekarang
1: di Google Play, App Store dan App Gallery.

0: Radio. Ah, my favorite song. Kalau pergi kuala kubu.
1: Kulut. Kenapa kadang-kadang nih radio RTM di sini ini ya?
2: Hah?
1: Pandai putus tuh, Pak. Musik instrumental saya dengar.
2: Ah, musik instrumental pun syok kan dengar, Ba, Ming. Tapi enggak tahu lah, Ming. Tapi biasanya kan kalau macam ini mesti ada gangguan di pemancar siaran tuh kan. Tapi iyalah, kita enggak tahu.
1: Jadi
2: enggak apa, Ba, Ming. Saya tahu sosolan gua tuh. Begini, Pak. Kau boleh dengar betul di RTM Klik. Semua siaran station radio RTM, siaran TV RTM, semua ada. Lagi senang.
1: RTM Klik.
2: Iya, Pak. RTM Klik. Kau tap saja bahasa apa, kau punya handphone, telepon kau tuh. RTM Klik. Ada itu.

Yang lagi berang bersama dengan Zizan Razak dan juga Sonawan dengan lagunya Cintaku. Dan lagu sebelum tu bersama dengan Wani Hasrita, lagunya Lembayung Tari. Menerusi syaknya Jeminggu edisi hari ini 30 Ogos 2026, 6.18 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda. Salam kemesraan, salam keceriaan dan juga selamat menyambut Hari Kebangsaan esok 31 Ogos. Jadi menerusi syaknya hujung minggu kita juga, anda akan teman bertemankan saya Eliana Miza dan akan menemani anda menerusi syaknya hujung minggu dari 6 pagi hinggalah 11 pagi dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik menerusi syaknya hujung minggu. Macam biasa di jam yang pertama yang akan kongsikan tinjauan cuaca, ada berita dari Sabah FM, ada info solat dan 7 pagi nanti. Ada berita utama 7 pagi. Jadi apapun kita rancang hari ni, semoga lancar segala tugasan kita. Ada yang mungkin bekerja sama macam N, kerja di hujung minggu kan, selamat bekerja juga untuk anda. Dan juga untuk anda di mana juga anda mendengarkan tu FM, ada yang mungkin tengah sarapan di rumah, selamat bersarapan. Ada juga yang mungkin tengah memandu, mungkin keluar mencari sarapan ataupun keluar pergi ke pasar minggu kan, selamatlah anda dalam perjalanan anda. Okey, sekarang ni banyak kita dengar, kita melalui media sosial, kita nampak di media sosial, kita dengar di berita kan, orang berkongsikan kemalangan jalan raya semakin meningkat pula setiap hari. Jadi itulah anda yang sebagai pemandu dan juga pengguna jalan raya juga kena utamakan keselamatan paling penting. Okey, ingatlah nyawa yang tersayang, biar lambat asalkan selamat. Dan juga pandu dengan berhati-hati. Kadang-kadang kita sudah berhati-hati, tapi orang dah kata malang tidak berbau kan. Selagi kita masih boleh elak, kita elak. Okey. Jadi menerusi syaknya hujung minggu kita, lagu-lagu hiburan yang terbaik, lagu tempatan, lagu antarabangsa, semua jenis lagu, genre lagu kita akan mainkan untuk hiburan kita bersama. Okey, 6.20 minit pagi waktu ini. Kita teruskan lagi hiburan di syaknya hujung minggu. Aizat Amdan dan Hanindia, Ku Mahu. Syaknya hujung minggu.

0: hujung minggu.
1: Syok-syoknya hujung minggu.

0: Tentu. Tinjauan cuaca untuk hari ini. Baik, kita tinjau dulu keadaan cuaca untuk hari ini, hari Ahad 30 Ogos 2026. Kita mulakan dulu cuaca untuk negeri Sabah. Sebelah pagi jerbu, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam hujan di beberapa tempat di kawasan pantai dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Dan untuk cuaca untuk daerah Tawau, pagi hingga ke petang jerbu, malam hujan di beberapa tempat. Dan cuaca untuk daerah Kunak, pagi tiada hujan, petang hingga ke malam hujan di beberapa tempat. Dan untuk Sempurna, pagi hingga ke petang jerbu, malam hujan di beberapa tempat. Dan cuaca untuk daerah Ladak tu, pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat sehinggalah ke malam. Dan suhu minimum bagi keempat-empat daerah ini 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Beralih kepada perairan pantai timur Sabah pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat sehingga ke malam. Angin bergerak dari barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan cuaca untuk perairan Ladak tu yang terakhir sekali, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat sehingga ke malam. Angin bergerak dari selatan dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
0: Layari
1: www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: Malaysia.
1: Kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, lambang kebanggaan kita. Tawau FM.
2: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dalam.

ini. Siaran Tower FM. Anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand.

0: Berikut dia sampaikan waktu-waktu selat pada sepanjang hari ini, hari Ahad, iaitu 30 Ogos 2026 bersama dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bagi zon 3 lah Datuk, sila bukan kena sahabat sempurna tunggu. Dan juga bahagian Tawar Timur, selat pada Zohor 12.09 tengah hari, Asar 3.17 petang, Maghrib 6.15 petang, Isyak 7.25 malam dan Subuh pagi esok 4.51 pagi. Manakala bagi zon 4, iaitu Bandar Tawau, Bandung Merotai Kelabakan dan juga bahagian Tawar Barat dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, selat pada Zohor 12.12 tengah hari, Asar 3.21 petang, Maghrib 6.17 petang, Isyak 7.27 malam dan Subuh pagi esok 4.55 pagi. Demikian waktu-waktu salat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Waktu solat tadi merujuk pada Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh, teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran, kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu.

Ya, lagu hiburan bersama dengan kumpulan Ratu dengan lagunya Teman Tapi Mesra. 7 pagi nanti kita akan nantikan berita utama 7 pagi. Kita akan masuk di jam yang kedua menerusi lagi hiburan di rentak pagi kita. Rentak pagi pula show-nya hujung minggu. Okey, show-nya hujung minggu. Okey, terus setia bersama-sama Anne menerusi show-nya hujung minggu. Salam-salam pagi anda, jangan lupa hantarkan menerusi WhatsApp kita 019-490-3838. Jom main show-nya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan menjadi bukti Kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata orang Anwar ni tokai judi.
2: Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi.
1: Dulu judi sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah.
2: Dia faham ni.
1: Kerajaan dulu, semua parti dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Han nak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu termin dulu. Kamu buat tu 22 kali.
0: Datuk Sri Anwar berkata demikian ketika berucap dramatis peluncuran skim usahawan bangkit Madani di Permatang Pauh. Dalam majlis sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan siasatan mengenai Suruhanjaya, siasatan diraja RCI terhadap lembaga tabung haji TH akan diteruskan. Tegasnya, isu pengurusan dana TH wajib ditangani secara telus dan tegas meskipun kerajaan berdepan kritikan.
1: Dia tak ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, heret. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengoklah kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, di Sungai Buloh. Kajang, rekodlah. Itu cara kita perintah takbir. Apa tujuan dia? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok dengan dalam banyak.
0: Sementara itu, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu, Dr. Muhammad Aziad Asani Lokman.
3: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan peruntukan tambahan sebanyak 4.6 juta ringgit diluluskan tahun ini bagi menaik taraf infrastruktur asas di 27 institusi pendidikan Islam di seluruh Pulau Pinang. Ia disalurkan terus melalui unit penyelarasan pelaksanaan agar kerja naik taraf dapat dilaksanakan segera. Peruntukan tersebut meningkat lebih dua kali ganda berbanding 2.11 juta ringgit yang disalurkan tahun lalu bagi menaik taraf 11 institusi pendidikan Islam di negeri itu. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri akan mengumumkan beberapa ikhtiar penting dalam amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya petang ini. Amanat tersebut menyentuh mengenai kebimbangan dan kehidupan rakyat serta tanggungjawab generasi hari ini dalam menghargai kemerdekaan negara. Datuk Sri Anwar turut mengajak rakyat menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dengan menyemarakkan semangat perpaduan. Mengulas mengenai keadaan cuaca, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan seperti biasa esok. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat yang diadakan bersama beberapa agensi berkaitan selepas mengambil kira keadaan jerubu di lokasi sambutan. Dalam pada itu, pihaknya menjangkakan lebih 80,000 pengunjung hadir ke dataran Putrajaya bagi memeriahkan sambutan. Susulan jerebu yang melanda negara ketika ini, lebih 10,000 pelitup muka N95 disediakan untuk peserta sambutan sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya diperlukan sepanjang acara berlangsung. Datuk Sri Fahmi berkata, langkah itu selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan khususnya kepada golongan berisiko termasuk individu yang mempunyai masalah asma dan pernafasan. Individu mempunyai masalah kesihatan atau ibu bapa yang membawa anak-anak juga dinasihat untuk memakai pelitup muka. bagi melancarkan perjalanan berikutan kebanyakan laluan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, orang ramai disuruh menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Pengangkutan awam disediakan termasuk teksi air percuma. Tambah beliau, program Riuh Merdeka turut diatur khas untuk memeriahkan Malam Ambang Hari Kebangsaan. Dalam hari itu, bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 350, berada pada tahap bahaya, manakala Samarahan 288, Kuching 275 dan Sri Aman 215 masing-masing berada pada tahap sangat tidak sihat. Demikian menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.30 pagi tadi.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Keperkembangan banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi. Kementerian Luar memaklumkan pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini. Semakan silang maklumat yang diterima dari kedua-dua negara turut dijalankan bagi menelpasi sebarang pertindihan dalam laporan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, satu sesi pertemuan dan taklimat bersama dengan keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan diadakan hari ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, taklimat itu melibatkan Wisma Putra, Matis Keselamatan Negara dan agensi berkaitan untuk memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Wisma Putra juga bersedia menguruskan perjalanan keluarga terlibat ke Nepal sekiranya perlu. Namun akses ke lokasi bencana sukar berikutan masalah perhubungan termasuk jambatan yang terputus. Dalam perkembangan sama, sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda musibah itu. Manakala 2,498 orang masih hilang. Angka itu disahkan pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal. Sementara itu, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Hujan lebat mencetuskan bahaya teruk di Bandar Mohan di wilayah Yunnan, Barat Daya, China dengan sebuah kawasan takungan berisiko pecah. Menurut agensi berita Xinhua, takungan Yantang di kampung Molong Mohan telah melimpah dan berdepan risiko pecah, menyebabkan pihak berkuasa tempatan memindahkan lebih 2,200 penduduk setakat ini. Lebih 1,500 anggota penyelamat dan perkhidmatan kecemasan dikerahkan ke kawasan berkenaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Afrika Selatan mengemukakan dokumen komprehensif kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung kegagalan Israel mematuhi langkah sementara yang diperintahkan mahkamah dalam kes genosid yang difailkannya pada 2023. Jabatan Hubungan Antarabangsa dan Kerjasama Afrika Selatan menegaskan langkah sementara ICJ wajib dipatuhi mengikut undang-undang. Kegagalan itu menyebabkan rakyat Palestin di Gaza terus mengalami trauma dan hidup dalam keadaan kemanusiaan yang teruk. Bola sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT membaham Star City FC 7-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Harimau Selatan, Baxen Da Silva jelas berada di kelas tersendiri apabila mencetak hat-trick pada perlawanan tersebut. Empat lagi gol JDT dijaringkan Marcos Guilherme, Kevin Medina, Shahab Zahidi dan Carlos Acapo. Kemenangan itu membolehkan skuad kalangan Zisco Munoz kekal di tangga teratas Liga dengan 9 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI Tabung Haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan Umum Ikhtiar Penting sentuh kebimbangan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.

bersama dengan Daddy Doris dan juga Ella. Mendung tak bererti hujan. 7.28 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama N menerusi show-nya hujung minggu edisi Ahad 30 Ogos 2026. Baik, untuk kawan-kawan kita yang sudah hantarkan salam ucapan menerusi WhatsApp 2FM yang bacakan daripada Kak Rojalia dari Kampung Jawa 10. Assalamualaikum dan selamat pagi N. Waalaikumsalam Kak. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 31 Ogos. Terima kasih. Okey, dan juga Abang Timbul dari Kampung Jawa. Dia dari Kota Kinabalu pula. Sampai suara Kota Kinabalu ya Abang Timbul. Katanya assalamualaikum selamat pagi. Salam berhujung minggu. Selamat menyambut sambutan ulang tahun Tau FM yang ke-39 tahun. Betul. Esok pun ulang tahun Tau FM ya. Terima kasih Abang Timbul. Dan semua kaki tangan Tau FM. Selamat Hari Kebangsaan untuk semua rakan-rakan Tau FM. Buat DJ N selamat bertugas. Terima kasih. Okey, daripada Fadli Sari, assalamualaikum dan selamat pagi untuk pendengar Tau FM di mana juga anda berada. Apa khabar semua hari ini? Saya doakan semua pendengar Tau FM sihat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin, dipermudahkan segala urusan dan akhirat. Selamat bertugas di JN dan juga selamat Hari Kebangsaan dan Hari Sabah. Terima kasih. Salim Isa juga di Temako, katanya assalamualaikum, salam ceria selalu untuk di JN dan salam hujung minggu untuk semua pendengar setia Tawau FM. Totong, Clementine, Janeline, babynya yang sambut hari jadi semalam, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, bertambah pintar dan sukses selalu. Tak lupa kawan-kawan Tawau FM, Arbin, Albin, Prix, Valdez, Simon, Franz, Nadgir, Kano dan untuk Anne, happy continue dan have a nice day. Terima kasih. Mat Miki pun ada juga salamnya. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam Mat Miki dari Taman Semarak. Salam cahaya hujung minggu buat semua. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga kita semua berada di dalam lindungan Yang Maha Esa. Buat DJ, selamat berkonti. Terima kasih. Itu antara kiriman daripada rakan-rakan kita. Salam hujung minggu yang diantarkan menerusi WhatsApp Tawa FM. Ya. Baik, 7.45 kita akan nantikan berita dari Tawa FM. Lain lagu bersama dengan Ernie Zakri, Ku Bersuara.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Tanya Jumi Kutu FM, pilihan anda lagi berang bersama dengan Mojak Hafiz Zinaka dan juga Zamir Harith dengan lagunya Dalam Diam. Okey, seketika nanti 7.45 kita akan nantikan berita dari Sabah FM dan Sabah FM pula dari Tawa FM. Okey, berita dari Tawa FM 8 pagi nanti. Okey, dan juga untuk anda yang ingin berpantun Ahad kita, nanti sekejap lagi Ina akan kongsikan pantun Ahad kita menerusi syoknya hujung minggu untuk hari ini. Yang mungkin dalam perjalanan bekerja juga hari ini, pergi tempat kerja masing-masing, awal pagi, selamat bekerja, selamat dalam perjalanan anda, yang keluar mencari rezeki ataupun yang juga keluar mencari sarapan, yang berjualan, semoga laris manis jualannya. Okey, menerusi syoknya hujung minggu, layan lagu-lagu hiburan yang terbaik dan juga pastinya lagu-lagu tempatan dan juga lagu antarabangsa menemani anda di hujung minggu dari 6 pagi hingga 7 malam. Melayan lagu terbaru, lagu seterusnya, lagu terbaru di FM bersama dengan Aisyah Redno, Marsha Milan dan juga Adira dan Nadira dengan lagu yang Cinta di Akhir Garisan. Syoknya hujung minggu.
1: Terbaru dan terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawa FM. Dan ini lagu terbaru.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum dan morning guys. Bersama lagi kita dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM, stesen pilihan anda. Sahabat pendengar sekalian, pagi ini saya mau kongsikan kepada anda semua tentang satu perkara yang saya rasa kita semua pernah alami, yaitu tentang tekanan hidup ataupun bahasa mudahnya stres. Ramai di kalangan kita nih yang sebenarnya masih gagal dalam pengurusan stres nih. Ada juga orang yang ambil ringan benda ini, yang sebenarnya sangat-sangat penting untuk kita tahu skill ataupun cara mengatasinya. Lagi-lagi di zaman yang serba laju nih kan, macam-macam perkara yang boleh buat kita tertekan, macam-macam lah situasinya. Nah, ada yang stres di tempat kerja, ada yang stres dengan keadaan hidupnya, tentang keuangan, stres sebab jam di jalan raya pun boleh jadi, dan macam-macam lagi lah kan. Tapi kan geng, sebenarnya kita kena faham dulu bahwa stresnya ataupun tekanan hidup ni itulah fitrah yang mesti dilalui oleh setiap manusia. Cuma yang paling penting adalah bagaimana untuk kita mengatasi yang namanya stres tu. Ramai orang cuba lari dari stres ni, tapi akhirnya makin dia lari, makin dia stres. Sebab salah caranya. Orang tahu bilang salah kartu mojo. Sebenarnya kita tak perlu lari pun, cuma kita kena bijak mengawal ataupun bijak mengatasinya. Jadi di kesempatan ini saya Bro AK akan kongsikan kepada anda semua tentang cara awal dan cara terbaiklah untuk mengawal stres ni. Dan yang pertama, belajar pengawalan nafas dan bertenang. Nah, kedengaran macam simple kan ataupun klise kan, tapi ramai yang gagal tentang ini. Geng, kamu perasan gak kalau kamu sedang stres atau marah kan, nafas kita tuh jadi laju, jantung kita berdegup laju dan nafas kita pun jadi pendek, macam seolah-olah tak sampai kita bernafas, sampai ada yang tercungap-cungap kan. Bila kita tak dapat kawal nih, selesai. Tapi bila kita dapat kawal pernafasan kita, jantung kita yang berdegup laju tadi itu akan jadi lebih stabil, dan otak kita pun dapat signal selamat. Emosi kita lebih tenang. Kalau dalam bidang ataupun dalam ilmu psikologi dan ilmu neuroscience kan, ini dipanggil mind and body connection, yaitu hubungan antara tubuh dan minda kita. Penting nih untuk kita cakna dan tahu. Jadi caranya, mari kita praktikan sama-sama lah ya kan. Nah, tarik nafas dalam-dalam, tahan sekejap, dan kemudian lepaskan perlahan-lahan melalui mulut. Begitu. Nampak simple kan, tapi percayalah, ianya akan buat anda lebih tenang dari sebelumnya. Oke geng, kita sambung lagi topik kita yang sama nih esok. Jangan sampai terlepas. Sekian Positif Pagi Bro AK. Ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Berjalan-jalan di tepi muara, di tepi muara mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
3: Sana lama suka berpantun bersama Tau FM. Pantun Ahad, syoknya ujung minggu.
4: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama Dinda seorang.
5: Pantun Ahad, syoknya ujung minggu.
6: Ya, pantun Ahad syoknya ujung minggu Tau FM, pilihan anda. 7.54 minit pagi waktu ini. Seperti biasa, kita ada pantun Ahad kita untuk syoknya ujung minggu. Bunga melur di tepi halaman, harum mewangi penyeri laman. Merdeka Hari Sabah dan Tau FM diraikan. Apa ucapan ingin kamu titipkan? Esok kan sempena juga Hari Kebangsaan kita. Hari Sabah juga esok, dan Tau FM pun, ulang tahun Tau FM pun diraikan esok 31 Ogos. Jadi hari yang sangat penting lah esok ya juga. Jadi kamu boleh hantarkan kamu punya ucapan berbentukkan pantun. Okey, bunga melur di tepi halaman, harum mewangi penyeri laman. Merdeka Hari Sabah dan Tau FM diraikan. Apa ucapan ingin kamu titipkan? Apa ucapan dia? Okey, hantarkan menerusi WhatsApp kita 0194903838 dan juga Facebook rasmi Tau FM sesen pilihan anda. Sekejap lagi poster nanti Ena akan naikkan. Jadi anda boleh pantunlah menerusi pantun Ahad kita. Lagu bersama dengan Dabrasia hanya di Sabah.